Kabi Teman Pro 2.

0: hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Pagi Teman Pro 2.

0: Alright, teman Pro 2 masih di Sepada. Dan kamu tahu gak kalau TOP itu bikin satu gebrakan yang benar-benar menggebrak sekali kalau kata saya, teman Pro 2, karena dia mau memperingati 20 tahun debutnya kan. Nah, buatlah fan meeting nih. Terus fan meetingnya dikasih gratis. Jadi benar-benar gratis tis-tis-tis gitu teman Pro 2, tidak berbayar sama sekali. Wow, keren sih TOP ini ya teman Pro 2. Kemarin GD buat fan meeting dengan harga tiket yang murah. Kali ini TOP fan meeting di Jepang gratis ya, free. Kayak kita udah berada di era dimana fan meeting gratis ya, fan meeting sama TOP gratis gitu teman Pro 2. Puff banget gak sih?
1: Kita bikin romantis, bikin paling romantis.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Akta kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Akta kematian penting dalam proses administrasi dan hukum, serta memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari, juga pemutakhiran data pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 44 Ayat 1 tentang administrasi kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Wajibkan setiap kematian dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili ke Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota 30 hari sejak tanggal kematian. Manfaat utama dari akta kematian adalah untuk memberikan bukti legal bahwa seseorang telah meninggal dunia. Akta ini digunakan untuk berbagai tujuan administrasi dan hukum seperti untuk mengajukan klaim asuransi kematian, sebagai dasar pembagian harta warisan, sebagai dasar pembatalan kartu identitas, dan pencatatan populasi. Seyogianya keluarga yang bersangkutan segera melaporkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten setempat secara berjenjang kepada Ketua RT, RW, Kelurahan atau Desa, dan Kecamatan. Pelaporan ini penting agar ada perubahan kartu keluarga sekaligus status perkawinan dalam KTP elektronik. Pelaporan kematian sekarang ini bisa melalui daring atau online.

0: keluarga Tambua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema, kesembuhan ilahi bagi semua orang. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811.
2: Festival Persahabatan 2026.
1: Kasih tanpa diskriminasi, semua ilahi bagi semua orang.

0: banyak banget beredar kayak video-video ada orang yang panggil damkar tuh sekarang bukan hanya untuk kasih padam api kan kakak ya.
1: Ya, kerja saya tuh kan di tower. Nah, kalau ada tower-tower yang dalam hutan, nah, mainin ular, mainan kita tiap hari.
2: Di ke lokasi, sampai di lokasi itu anjing mereka sudah siram dengan oli.

0: Selamat datang kembali di Stereotype Podcast RRI Atambua. Dan kita hari ini kedatangan dua orang yang satunya nih kita sering ketemu nih sebenarnya. Tapi kalau yang satunya lagi, aduh semoga gak ketemu ya. Karena kalau ketemu nanti pasti ada aja kayak masalah-masalah gitu lah. Nah tapi hari ini akhirnya kita ketemu juga. Kita kedatangan Kak George dan Kak Nelly. Halo, selamat datang. Nah Kak George ini adalah dari bajunya aja udah kelihatan banget ya. Merah, biru, celah. Kayak mau beradu outfit kak apa nih? Oke, Kak Joros dan Kak Nelis gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Oke, baik.
2: Sama juga puji Tuhan baik.
0: Berarti duanya tadi dari kantor ya datang ya?
1: Yes.
0: Atau dari rumah?
2: Saya dari rumah.
0: Oh, dari rumah. Karena kan tadi kita sempat ngobrol, Kak Nelis nih pakai piket ya kerjanya. Jadi abis ini baru ke kantor buat piket. Terus Kak Joros juga sebenarnya pakai piket sih, cuman nanti kayaknya dari kantor abis ini ke kantor lagi ya?
1: Iya, langsung ke lokasi.
0: Oh, langsung ke lokasi. Oh iya, sekarang tuh kita nemuin banyak banget nih kayak mobil-mobil kayak petugas PLN gitu di jalan. Emang lagi ada apaan sih?
1: Oh, lagi biasa. Pekerjaan rutin, penanganan pemadaman gitu, pekerjaan jaringan listrik.
0: Berarti itu dilakukan rutin setiap bulan atau?
1: Ya, tergantung.
0: Atau ada pas ada masalah aja nih?
1: Tidak juga, ada mungkin penanganan perbaikan atau ada pengecekan gitu.
0: Oke, baiklah. Nah, Kak George dan Kak Nelis nih ya, udah lama ya berkecimpung di pekerjaan ini ya?
2: Ya.
0: Kak Nelis sudah berapa tahun nih?
2: Saya kurang lebih sudah mau 3 tahun.
0: Sudah mau 3 tahun. Kak George?
1: Dari 2020.
0: Berarti sekarang udah mau 5 tahun sudah ya? Enak. Gimana, enak nggak sih pekerjaan ini?
2: Sangat nyaman, ya, banyak tantangan yang sangat, menurut saya itu sangat baik.
0: Oke. Kak George? Nyaman, enak
1: nyaman,
0: juga.
1: Enak.
0: Ya. Padahal kan orang bilang pekerjaan ini lumayan beresiko ya. Kalau menurut kakak berdua, emang ya? Atau?
2: Ya, kalau saya dulu. Ya.
0: Okay,
2: kalau
0: Kanilis
2: menurut
0: dulu.
2: Saya, memang sangat beresiko.
0: Ya.
2: Tapi kalau kita dibaringi dengan sering latihan, atau sering kita melakukan kegiatan simulasi atau pelatihan-pelatihan, tentu kita saat menghadapi bencana atau saat menghadapi emergensi, kita sudah bisa atasi. Ya.
0: Oke. Kalau Kak George gimana nih?
1: Ya, seperti yang Kak Neris bilang juga, kita juga mungkin ada
0: resikonya.
1: Resiko
0: pasti
1: juga
0: ya?
1: Ada, pasti itu ada. Tapi mungkin kita juga sudah tahu bagaimana cara untuk menghindar dari resiko itu bisa.
0: Apalagi sudah lumayan lama juga kan.
1: Iya.
0: Nah ini awal-awal masuk pasti, awal-awal mulai kerja pasti ada kayak pelatihan-pelatihan gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau Kak, saya penasaran nih, pelatihannya itu biasanya seperti apa nih?
2: Kalau dari saya,
0: latihan siram kah atau?
2: Ya, biasanya di setiap beberapa bulan begitu kita ada pelatihan, khususnya di anggota damkar. Ya, anggota damkar sendiri nanti ada pelatihan mengenai cara penanganan, misalkan kalau kebakaran seperti ini penanganannya seperti apa. Ya, jadi mulai dari yang paling dasar misalkan pegang selang, atau cara menggunakan mesin PTO itu sendiri dari mobil damkar. Ya, dan terutama misalkan kalau keadaan darurat di lokasi seperti ini cara menghadapinya seperti apa. Yaitu resiko-resiko yang kita harus selalu latihan sehingga sampai di lokasi kalau menemui kejadian seperti itu ya kita sudah bisa paham teknik atau caranya seperti apa untuk kita menangani.
0: Oke. Tapi kalau di Atambua ini sebenarnya banyak nggak sih kasus kebakaran gitu kan?
2: Ya, kebakaran sering terjadi. Tapi kalau untuk musim hujan mungkin menurun, tapi kalau untuk sekarang mulai masuk musim.
0: Iya, apalagi kan sekarang angin sekali kan.
2: Menuju ke musim panas, nanti pasti ada saja kejadian kebakaran. Ya.
0: Kalau dalam ini tahun sendiri ini sudah ada berapa kasus tuh?
2: Sudah ada beberapa kejadian kebakaran, mulai dari kebakaran rumah, ya, kebakaran lahan, ada mungkin yang kebakaran awan, mereka langsung respon cepat, telepon ke kita, ya, mungkin kita melakukan penanganan.
0: Nah kita ke Kak Joros dulu nih, gimana nih Kak pelatihannya kalau awal-awal masuk kerja tuh?
1: Nah kalau di kami biasanya upgrade skillnya itu setiap 3 bulan.
0: Itu maksudnya gimana?
1: Itu mulai dari teori sampai di praktek. Jadi kami di situ ada istilahnya tunjuk sebut ada.
0: Tunjuk sebut itu maksudnya?
1: Kayak gini, kita sudah lengkap APD, tapi kita tidak langsung pegang gitu. Tunjuk sebut helm safety terpakai.
0: Oh, berarti kayak pengecekan dulu ya yang dipakai ya.
1: Mulai dari individu dengan tim. Apakah sudah body harness fullnya itu sudah terpasang bagus, itu di semua.
0: Okay.
1: Karena kita kerjanya di dengan tegangan.
0: Betul. Pernah kena.
1: Terus alat-alat.
0: Oh ya sudah nanti.
1: Alat-alat itu kita juga harus pastikan ini berfungsi dengan baik apa tidak. Jadi kita dengan tetap skillnya itu diasah terus. Karena tidak boleh ada blunder.
0: Ya,
1: karena
0: ya,
1: kalau blunder
0: betul. Ya, itu fatal sekali ya, bisa-bisa meninggoy.
1: Terus setiap hari, setiap minggu ada pesan-pesan keselamatan untuk kita buat di update di status WA.
0: Oh itu terus maksudnya kayak gimana?
1: Pesan-pesan
0: menarik,
1: keselamatan
0: nih.
1: Istilahnya begini, pesan-pesan keselamatan lah. Kayak kata-kata keselamatan.
0: Oh untuk masyarakat?
1: Tidak, atau untuk
0: diri kita sendiri.
1: Ya.
0: Biasa kalau biasa kajar tulisnya apa nih? Penasaran.
1: Wah, apa ya?
0: Yang terakhir deh, terakhir kali tulisnya apa? Kan katanya setiap minggu nih.
1: Pokoknya apa ya? Saya banyak sih yang kalau yang untuk kata-kata kayak lucu-lucu. Kalau kita kadang-kadang kasih yang agak lucu gitu. Kan.
0: Seperti kayak, misalnya.
1: Kerja yang baik ya, karena mama tidak mau janda di rumah.
0: Ada lucu sekali.
1: Contoh itu contoh saja. Gitu. Tapi ada juga yang banyak-banyak yang teman-teman kayak atasan kasih kita untuk pesan-pesan keselamatan buat kami.
0: Oh ya, gitu, wow menarik. Ternyata ada seperti itu ya. Behind the scene-nya PLN nih ternyata seperti itu. Ya. Nah kalau Kak Jor sendiri nih, pernah gak sih kena sengat listrik? Apakah lagi kan pekerjaannya berhubungan sama listrik terus ya Kak?
1: Ya kalau untuk dari awal masuk sampai sekarang belum.
0: Belum?
1: Tidak kena.
0: Belum, ya jangan tapi ya. Amit-amit.
1: Gitu, belum, tapi

0: ya. Gitu. Tidak ada yang minta juga sih sebenarnya.
1: Betul, tidak ada yang minta. Jadi mungkin kalau untuk kecelakaan kayak sampai fatal juga, mungkin dia sudah mau sial gitu. Tapi kalau untuk di kami yang transmisi tidak ada. Kasus-kasus gitu tidak ada.
0: Tapi pernah ada kayak cerita-cerita menarik ya selama bekerja nih?
1: Kalau cerita menarik, bagaimana? Cerita menarik ini yang bagaimana, Kak?
0: Seperti misalnya apa gitu, kejadian yang ya seperti salah satunya tadi hampir terkena strom gitu atau gimana, atau ya udah bukan hanya itu deh, setelah selain dari itu ada enggak nih cerita lucu juga boleh nih selama bekerja. Kan 5 tahun nih ya. Tidak mungkin kerjanya pulang kantor rumah begitu terus ya.
1: Kalau cerita menarik kami di lapangan itu mungkin main dengan ular.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Karena wilayah kerja saya itu kan di tower. Saluran udara tegangan tinggi.
0: Itu di mana tuh? Di PLN-nya atau?
1: Iya, di PLN yang bagian tower tegangan yang sutet. Ya. Tapi kalau kita sebutnya SUTT.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kalau sutet kan itu yang mungkin tegangan 500, kita 70. Jadi mungkin tiap hari kan saya di kerjanya di lokasi itu di, nah kalau ada tower-tower yang dalam hutan, nah
0: berarti ketemu ular.
1: Ular itu mainan kita tiap hari.
0: Aduh, berarti keduanya sebenarnya sama-sama hampir terkait nih ya. Kalau damkar sendiri nih, sekarang ini kan banyak banget beredar kayak video-video. Ada orang yang panggil damkar tuh sekarang bukan hanya untuk kasih padam api. Siap. Kan kakak ya. Ada orang juga suruh gara-gara tangkap ular, ya. Atau cari kucing hilang. Ya. Bahkan kemarin ada yang lucu sekali tuh suruh bayar tagihan, dia punya tagihan pinjaman gitu. Aduh ya. Sekarang nih fungsi damkar jadi multitasking ya kemana-mana. Ya. Nah, Kak Nelly sendiri melihat itu tuh seperti apa nih?
2: Ya, terima kasih. Jadi ini memang pengalaman yang sangat baik dari kami. Jadi di damkar sendiri itu dia bukan cuma hanya memadamkan api. Ya. Jadi damkar sendiri itu dia punya tupoksinya juga ada. Selain pemadam kebakaran ada juga penyelamatan ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ya, jadi penyelamatan sendiri ada banyak macam. Ya, baik itu penyelamatan misalkan ada anjing rabies, itu juga orang damkar bisa.
0: Oh iya.
2: Ya. Kucing yang tersangkut atau kucing yang mati kita juga bisa ambil, atau penyelamatan kucing di sumur atau di lubang yang kecil itu teman-teman damkar juga bisa membantu. Nah, ada juga misalkan ring cincin yang nyangkut.
0: Nyangkutnya di mana?
2: Misalkan cincin, terus karena mungkin sudah sesak.
0: Oh, maksudnya tidak bisa ya, dilepas dari jari.
2: Ya, jadi itu teman-teman damkar juga bisa melakukan penanganan. Jadi langsung potong. Ada kita pakai ada alat ya.
0: Potong cincin ya kan, bukan jarinya kan. Ya.
2: Ya. Jadi kadang-kadang masyarakat yang pergi melapor. Mungkin karena dia takut, misalkan kalau dia bawa ke rumah sakit dia takut dioperasi atau di apa seperti apa penindakannya di sana. Dia bilang sudah bawa ke damkar. Dan biasanya mungkin yang mereka tahu damkar juga bisa penyelamatan misalkan dari ring cincin. Mereka bawa. Jadi kita juga ulang-ulang. Sudah beberapa kali kejadian kita penyelamatan atau maksudnya melepaskan ring cincin yang nyangkut di tangan. Ya.
0: Waduh. Ya.
2: Ada juga misalkan kucing yang nyangkut atau kucing yang mati, terus dari teman-teman dari masyarakat mereka minta bantuan dari damkar untuk penanganan. Ya, jadi kalau untuk masuk musim penghujan, itu yang sering teman-teman damkar harap itu misalkan ada ular masuk di perumahan warga, ya, atau ular masuk di tempat peternakan warga itu. Jadi teman-teman damkar juga bisa turun dan membantu. Kadang-kadang teman-teman damkar itu tangkap, ya. Jadi ada beberapa anggota yang memang dia punya skill
0: tangkap ya, ular, ya, pawang ular.
2: Pawang lah, ya. Semua kategori pawang. Tangkap terus kita buang, atau misalkan kalau mati kita buang, atau masih hidup kita lepaskan di area yang misalkan aman dari jauh dari masyarakat.
3: Mulai dengan
0: Oh, berarti tidak dianjurkan untuk di bunuh ya, dihilangkan ya, nyawanya ya. si ular itu.
2: Ada juga yang mati, tapi kebanyakan kita lepas kembali. Ya, nanti kita tangkap misalkan isi di karung atau isi di tempat yang aman, kita lepaskan di misalkan di hutan.
0: Ya. Okay.
2: Di daerah

0: jauh dari pemukiman masyarakat.
1: Berarti damkar nih harus banget punya skill bisa menangkap ular, siap, menaklukkan. Nah,
0: jadi itu kita juga ada tekniknya di situ.
1: Ya. Oh, ada tekniknya. Ada berarti belajar juga ya.
0: Siap.
1: Nah, kalau untuk pemadaman sama penyelamatan lebih banyak mana nih? Kalau di Atambua sendiri yang minta nih.
0: Kalau di Atambua kalau masuk musim penghujan itu ya penyelamatan.
1: Oh, berarti
0: itu hewan-hewan yang misalkan anjing rabies satu dan lain-lain. Kalau masuk musim kemarau atau musim pergantian musim mulai sekarang misalkan musim angin menuju ke musim kemarau, ya itu ya kita mulai siap-siap siaga karena pasti kita masuk ke misalkan mulai rawan terjadi kebakaran.
1: Aduh, iya lagi. Berarti kalau anjing rabies itu sebenarnya penasaran, kalau anjing rabies itu biasa diapain? Ditangkap atau?
0: Ya, jadi misal kita kan belum tahu anjing itu rabies atau tidak penyakit. Jadi biasakan dari masyarakat mereka telepon ke call centernya damkar. Pak, minta tolong bantuan ini ada kita punya ternak anjing ini. Dia dia seperti ini, kondisinya seperti ini. Kami mau damkar tolong atasi, tolong tangani. Ya, jadi nanti kita setelah mendapat laporan nanti koordinator regu atau pemimpin regu atau kita punya yang ketua di dalam regu itu okay, berapa orang ambil tindakan ke lokasi atau TKP ya, dari sampai sana setelah kita tangkap atau kita amankan kita biasa bawa ke karantina hewan ya, jadi kayak okay. ada kantor khusus yang di bagian karantina kita memberikan laporan ke mereka. Jadi contoh kayak beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin yang ada banyak yang katanya ada gejala-gejala anjing rabies, nah itu kita setelah tangkap kita laporkan ke bagian karantina hewan. Nah, nanti mereka kasih sampelnya, oh anjing ini penyakit rabies atau seperti apa
1: gitu. Gitu ya, berarti
0: jadi kita cuma pengamanan saja.
1: Oh, berarti pengamanan, berarti ya tidak disembuhkan juga ya si anjingnya, karena kan itu sudah jadi bagiannya dinas peternakan lagi ya. Nah, kita ngomong-ngomong soal komplain dari masyarakat nih, pasti kakak sendiri di PLN dan kakak sendiri di damkar nih ya, pasti banyak yang selalu berhubungan dengan masyarakat nih. Nah, pernah nggak sih dapat komplain gara-gara, aduh listrik mati lagi, ada masak nasi, kenapa tidak kasih tahu? Nah, begitu terus kakak juga pasti kan dapat komplain giliran api sepadam bordong datang. Itu ke mana tuh kira-kira nih?
2: Jadi gini kak, nah kalau kayak saya, kami kan di transmisi itu kami tidak urus untuk urusan instalasi dengan kayak rumahan.
1: Oke. Okay. Nah,
2: tapi masyarakat ini mereka tidak mau tahu. Mereka lihat kita sudah pakai seragam, apalagi sudah pakai kendaraan kantor.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Mereka pikir oh ini dia petugas PLN. Pak tolong dulu itu saya punya meteran ada tulis periksa. Nah kami kalau kami transmisi ini tidak bisa pegang meteran karena itu ada petugas khusus lagi untuk meteran. Jadi mungkin cuma bisa saya bantu itu buat laporan.
1: Oh berarti kayak dari
2: laporan PLN Mobile. Karena banyak masyarakat yang belum paham tentang laporan PLN Mobile. Jadi kita mungkin bisa bantu. Tapi kalau seandainya contoh begini dalam rumah ada instalasi yang kayak longgar, coloka ini stop kontak, saklar longgar, itu kita masih bisa pergi kasih keras.
1: Gitu. Okay.
2: Tapi kalau untuk kita korek meteran tuh kita tidak ada hak di situ. Itu karena kami bukan di bagian situ. Kami di transmisi yang langsung pusat yang tegangan tinggi punya. Iya.
1: Ya tapi kan nanya masyarakat mereka tidak mau tahu. Makanya kalau supake merah begini, supake motor kantor, berarti ini layak dikomplain.
2: Iya. Ulang-ulang.
1: Dari tetangga ada juga. Padahal kan itu kan orang-orang paling dekat kan, pasti kayak mengerti. Oh, Kak George ini bukan yang di bagian instalasi listrik segala macam, dia tuh di bagian transmisi, jadi tidak bisa.
2: Kadang-kadang gitu. Juga tetangga mereka juga tidak tahu kan. Mereka kayak begini, kayak ada acara. Mereka tidak mau tahu, oh kamu tugasnya untuk lostrom, untuk acara.
1: Iya.
2: Sudah saya mau tidak mau.
1: Waduh.
2: Kadang-kadang di rumah pagi-pagi mereka sudah datang ke rumah. Pak, tolong dulu rumah kami ada gangguan instalasi. Mau tidak mau saya pergi sudah. Begitu. Dan mereka juga kadang-kadang juga tidak tahu. tidak tahu kalau kerja ini saya ini yang di bagian mana, bagian gitu, mereka tidak tahu. Begitu.
1: Ya pokoknya namanya masyarakat pikir namanya PLN ya, berarti listrik, berarti semua yang berhubungan dengan listrik kayak dipanggil kajor gitu.
2: Betul. Jadi saya juga mungkin imbangi saja sudah, imbangi.
1: Tapi akhirnya jadi mengerti juga kan. Iya. Akhirnya jadi kayak oh ini nih ternyata begini begini begini. Betul. Nah, kalau untuk di rumahnya kajor sendiri nih, kalau misalnya ada kayak gangguan listrik segala macam gitu, gimana? Tanganin sendiri atau panggil teman-teman yang lain yang memangnya bidangnya di situ juga?
2: Kalau sudah masalah dari meteran, dari kabel SRT yang masuk ke meteran itu, saya harus panggil petugas yang lain.
1: Meskipun itu di rumahnya kajor
2: iya,
1: sendiri ya?
2: Iya, karena itu tidak ada hak saya di situ.
1: Oke, okay. Iya. Salah bisa
2: itu juga, kita juga bisa kena itu. Tapi kalau untuk masalah instalasi dalam rumah, itu masih haknya pelanggan, jadi kita masih bisa pegang.
1: Oke, okay. Iya. Nah tadi nih, Kak, sebentar ya Kak Nilis ya, tadi Kak Jor juga sempat ngobrol tentang laporan tuh, itu tuh kayak gimana tuh, mungkin bisa sekalian kan tadi bilang kayak masyarakat juga belum pada ngerti kan.
2: Iya.
1: Nah itu mungkin sekalian banget nih ada di sini, bisa sekalian kasih tahu nih biar pada ngerti.
2: Oh betul, jadi kalau seandainya kalau kita ada gangguan listrik di rumah kayak contohnya meteran periksa, karena itu kita harus, kalau sudah periksa gitu kita tidak bisa isi pulsa lagi itu. Kadang-kadang sudah padam lagi itu, listrik dalam rumah padam. Jadi itu kita harus buat laporan. Di situ ada menu-menu dalam PLN Mobile.
1: Oh berarti pakai aplikasi?
2: Iya, aplikasi PLN Mobile. Di situ nanti kita masukin dulu kita punya nomor meter. Di situ langsung terbaca, terbaca kita punya data-data semua. Terus kita save dulu. Di situ kita baru masuk ke menu pengaduannya di situ. Di situ ada pilihannya banyak. Nah, jadi kita tinggal pilih yang masalah meteran. Nah, kita masuk ke situ, tinggal kita buat deskripsi, foto, kirim. Tapi jangan lupa kita tulis nomor HP, kita punya nomor HP yang bisa dihubungi. Ya, karena nanti ada petugas yang nanti konfirmasi dulu. Begitu. Kalau kita tidak ada respon, mungkin kita harus ulang lagi. Begitu. Tapi usahakan kita harus respon dengan petugas.
1: Oh, begitu. Okay.
2: Biar, kita saling-saling berkomunikasi.
1: Biar tahu juga ya masalahnya di apa ya.
2: Iya, begitu.
1: Tapi selalu ada petugas yang selalu akan balas.
2: Oh, ya. Itu wajib. Itu tidak bisa ditinggalin. Kalau sudah lapor lewat PL Mobile itu wajib. Itu wajib hukumnya itu. Jadi tidak bisa di cancel. Petugas tidak boleh di cancel karena itu sudah langsung pusat. Dari pusat baru turun ke petugas. Jadi laporan masuk ke pusat dulu.
1: Begitu. Penanganannya secepat apa tuh? Kayak misalnya, kayak hari ini kan listriknya padam tuh, kayak ada tulisan periksa gitu kan. Nah itu penanganannya di hari yang sama atau?
2: Hari yang sama wajib. Jadi begini Kak, kita buat cengkeh, kita selesai buat laporan, nanti sekitar 10 menit telepon. Petugas telpon. Langsung telepon.
1: Oh petugas langsung telepon.
2: Iya. Mereka tanya, oke Pak, tadi ada buat laporan, nanti tunggu ya. Mungkin sekitar 1 jam lagi kami merapat. Mungkin mereka masih ada pengerjaan di tempat yang lain.
1: Oke.
2: Okay. Begitu.
1: Ya. Wow, keren juga ya.
2: Iya, tapi kan itu waktu harus waktu itu langsung.
1: Iya, betul. Begitu.
2: Tidak boleh ditunda.
1: Tidak mungkin kan orang listrik mati sampai besok lagi. Kan?
2: Betul.
1: Bahaya itu. Itu.
2: Apa istilahnya? Pelanggan kecewa.
1: Iya, betul. Nah, kalau Kak Nelly sendiri gimana nih? Kan biasa banyak yang komplain kalau ada kebakaran, terus panggil pemadam kebakaran, datangnya pas apinya supadam, atau datang tiba-tiba tangki kosong, kayak gitu segala macam. Nah dari Kanelis gimana nih tanggapannya?
0: Ya terima kasih. Jadi SOP-nya damkar itu kalau untuk di, misalkan kalau di Atambua di Kabupaten Belu itu 10 sampai 15 menit paling lambat. Itu kita sudah sampai ke lokasi.
1: Maksimal.
0: Ya, 10 sampai 15 menit. Jadi memang kadang-kadang masyarakat karena panik. Nah, waktu kejadian kebakaran mereka panik, mereka masih duluan mendahulukan menyelamatkan diri atau keluarga atau harta benda. Setelah itu baru mereka hubungi pemadam kebakaran. Ya, jadi call centernya pemadam itu 0389211113. Nah, jadi itu kita
1: nanti stay kita tulis jam. Di bawah biar langsung siap, siap. Tahu ya. Orang-orang yang nonton. Ya.
0: Jadi kalau ada kebakaran hubungi ke call center, call centernya. Jadi kalau di kantor itu kita stay 24 jam. Jadi teman-teman tuh ada bergantian shift jaga, mereka selalu tunggu. Kalau ada telepon, langsung respon time cepat. Hmm. Paling maksimal 5 sampai 10 sampai 15 menit kita sudah sampai di lokasi. Nah, di situ kita melakukan investigasi awal, setelah itu kita penanganan. Nah, setelah penanganan baru kita pendinginan area atau seperti apa, setelah itu kita buat laporan tentang kejadian kebakaran seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang keterlambatan petugas sampai ke lokasi itu bukan karena memang petugas jalan pelan-pelan atau apa. Tapi memang kalau orang damkar setelah dia menerima aduan atau pengaduan masyarakat itu responnya sangat cepat. Mereka langsung gas ke lokasi.
1: Langsung sat-sat-sat-sat.
0: Ya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat mobil damkar kalau kecepatan tinggi ya seperti itulah.
1: Betul.
0: Penanganannya sangat cepat. Jadi kalau misalkan terlambat itu mungkin karena teman-teman yang terkena musibah terlambat menghubungi pemadam. Ya. Jadi kalau mereka hubungi langsung detik itu kita langsung menyalakan seperti itu.
1: Berarti kayak dari damkar juga perlu siap-siaga ya.
0: Setiap hari.
1: Satu kali wajib.
0: Jadi kita di kalau di kantor ada bagi dua shift, dua-dua hari jaga. Nanti besok hari ketiga pergantian shift jaga lagi. Jadi itu setiap 24 jam di kantor. Siap menerima aduan. Baik dari pagi sampai pagi, besoknya pagi sampai pagi.
1: Oke. Okay.
0: Selama dua hari full. Full time. Jadi teman-teman yang bagian driver, bagian anggota regu yang lain siap, mereka selalu siap.
3: Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat pulsa dan paket data.
4: Habis.
3: Samping murah, Mbak.
5: Ya, pulsa 15.000, harganya 9.900.
3: Soy.
6: Download dah.
0: Seperti itu.
1: Pembagian shiftnya tadi gimana? Berapa jam berapa jam?
0: Kalau untuk di kita di kantor damkar di Kabupaten Belu itu kita bagi jadi misalkan dua hari kerja ini kita 10 orang atau 11 orang.
1: Oh.
0: Nanti setelah dua hari mereka kerja, shift dua hari berikut lagi sama juga.
1: Oh, berarti pembagiannya pakai per hari ya, bukan ya, per jam.
0: Dua-dua hari.
1: Dua-dua hari begitu. Berarti dua-dua hari itu tidak pulang rumah, kan?
0: Tidak pulang.
1: Wah,
0: aduh, keren. Jam, 2 kali 24 jam di kantor. Ya, seperti itu.
1: Berarti mau kebakarannya biasa tuh kebakaran yang terjadinya itu biasa kayak subuh-subuh, tengah malam. Ya,
0: kalau mereka telepon ke call center pemadam, kita langsung respon time. Langsung kita menuju ke lokasi kebakaran. Itu teman-teman yang ada tidur juga kalau sudah telinga dengar bunyi telepon, itu paling. Jadi kita di kantor tuh sudah peka sekali kalau bunyi bunyi deringan telepon call center itu langsung semua bangun. Bahkan sampai kadang-kadang teman-teman yang punya nada dering HP mirip sama bunyi telepon itu kita suruh ganti.
1: Ya. Karena tapi kan kalau dia bunyi semuanya langsung
0: itu pasti langsung kita langsung betul, siap pakai perlengkapan APD kita langsung menuju ke lokasi seperti itu.
1: Tapi kalau di Atambua nih sebenarnya orang-orang sudah mengerti sih sebenarnya kalau kayak damkar ada jalan tuh berarti lagi darurat, berarti harus dikasih jalan. Tapi pernah tidak sih dapat kejadian yang lagi buru-buru nih, terus ada orang yang kayak tidak mau tahu bawa motor di depan santai-santai, begitu pernah tidak?
0: Ya, ada lah, pasti sering ada. Terutama misalkan kalau kita keluar dari lokasi kantor, misalkan kebakaran di arah Tasbar atau arah Matabuik atau ke arah atas, kita kan pasti lewat area pasar.
1: Iya.
0: Nah, di situ kan banyak pengguna jalan lain.
1: Macet.
0: Ya, jadi walaupun kita sudah kasih sirene emergency, tetapi karena ya selain daripada kita juga harus lihat kondisi jalan seperti apa sih, sehingga masyarakat juga yang aman juga seperti itu. Jadi tidak ada kecelakaan.
1: Okay. Nah,
0: selain jaga diri kita juga orang lain juga kita. Ya.
1: Betul.
0: Jelas kita utamakan supaya sampai secepat mungkin di lokasi kejadian.
1: Betul-betul, tanpa menyebabkan kecelakaan yang lain ya.
0: Risiko-risiko itu yang kita hindari.
1: Nanti ribet lagi ya.
0: Siap.
1: Mau selamatin yang di sana yang di sini.
0: Dan sebenarnya ada SOP damkar itu yang kalau dia sudah sirene bunyi, dia sudah menuju ke lokasi itu, misalkan ada kecelakaan tetap kita jalan dulu. Nanti kembali baru kita urus ya. Harusnya tapi ya selama saya bekerja di sini belum pernah kejadian.
1: Belum pernah kejadian. Jangan ya, amit-amit.
0: Siap.
1: Oke, wow, keren sekali nih ya. Dan tadi kan saya sudah tanya nih ke Kak George ya, kayak ada nggak sih kejadian kayak lucu, pengalaman lucu waktu kerja dulu gitu. Nah, kalau Kak Nelly sendiri ada nggak sih mungkin menyelamatkan apa gitu?
0: Ya, ada beberapa kali kejadian. Misalkan contoh masyarakat telepon ke call center, Halo, selamat pagi Pak Pemadam. Minta tolong, ini kami punya anjing tersangkut di, misalkan di sudut tembok. Mereka tarik-tarik tidak bisa keluar. Jadi kita pergi ke lokasi. Sampai di lokasi itu anjing mereka sudah siram dengan oli.
1: Aduh.
0: Ya, sudah siram dengan oli ya, supaya dia licin, misalkan supaya dia tarik keluar.
1: Iya, bisa biar bisa terlepas.
0: Ya. Ternyata kita lihat tekniknya ini salah. Harusnya seperti ini. Jadi kita tariknya ke mana, akhirnya anjing itu keluar. Jadi masyarakat juga bilang, oh cepat sekali ya. Seperti itu. Anjing sudah berlumuran dengan oli.
1: Aduh, kesian.
0: Seperti itu kejadian lucu. Kalau kejadian yang misalkan berisiko, ya sampai sekarang sih belum pernah. Jadi karena di damkar itu kita kerja tim, bukan kerja individu.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalkan ada permasalahan yang dirasa kita sendiri tidak bisa, kita harus menghubungi tim. Kan di dalam satu tim itu kita saling berhubungan, jadi seperti itu. Kita saling koordinasi sehingga tidak terjadi hambatan atau masalah di lapangan.
1: Oke. Ya. Sebenarnya lucu juga ya.
0: Iya.
1: Tapi itu kan sebenarnya kejadian yang di luar ekspektasi nih ya.
0: Iya.
1: Nah, kayak gitu tuh sebenarnya ada nggak sih keterampilan apa sih yang dipelajari supaya bisa kesana dengan cepat gitu, langsung menangani kejadian itu?
0: Ya, jadi kalau di damkar itu memang ini banyak sih kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya, jadi contoh misalkan masyarakat, kadang-kadang juga masyarakat telpon ke call center pemadam, halo ada kebakaran di sini, kebakaran rumah. Ternyata kita sampai di sana kebakaran lahan ya seperti itu ya. Mungkin sudah mendekati perumahan warga, kita telepon ya. Jadi kalau kebakaran rumah itu memang responnya harus sangat cepat,
1: harus sangat
0: kita
1: cepat,
0: menghindari ya, supaya tidak ada korban jiwa atau harta benda masyarakat yang terbakar.
1: Oke.
6: This is a song about a breakup.
0: Banyak pengalaman yang saya pernah alami.
1: Tapi Kak George dan Kak Nela sendiri, apakah memang sudah sangat nyaman di pekerjaan ini? Terus kayak, oh kayaknya saya pensiun di sini. Sempat ada pikiran begitu atau memang sekarang udah nyaman jadi mau di sini terus?
2: Kalau bagi saya sudah nyaman kan. Sudah.
1: Jadi pensiun juga di sini.
2: Saya sudah ditakdirkan untuk melayani masyarakat.
1: Asik. Kalau Kanelis?
0: Ya, kalau saya tetap menjalankan perintah atasan. Jadi kalau dari atasan, kalau sudah perintah bekerja di sini ya tetap menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalkan suatu waktu kita berhenti kerja atau dikerjakan di tempat lain juga tetap kita. Karena ini pekerjaan yang menurut saya sangat baik. Ya, kita tekuni terus pekerjaan yang ada.
1: Oke, okay. Wow. Nah terakhirnya mungkin ada nggak sih yang mau disampaikan gitu buat orang-orang yang mungkin berpikir pekerjaan ini terlalu beresiko, jadi tidak ada yang tertarik melanjutkan kayak pekerjaan, karena kan nanti kalau kakak-kakak sudah pada pensiun gimana nih kalau tidak ada yang mau lanjutkan. Nah ini kira-kira apa nih yang mau disampaikan gitu buat teman-teman?
2: Saya duluan.
1: Iya boleh.
2: Oke, terima kasih. Jadi di PLN ini untuk resiko memang ada, tapi kalau kita sudah tahu dia punya
1: trik-triknya,
2: kita sudah tahu skill, kita punya skill sudah bagus, terus kita ikutin SOP, aman. Jadi bagi teman-teman kalau untuk mau berminat masuk ke PLN, masuk saja begitu, karena di situ nanti kita diasah skill terus. Tidak bisa kita kasih tinggal ini orang di sini, lu kerja itu saja. Begitu-begitu saja dia, tidak. Nanti kita itu dia itu dibimbing, di upgrade terus sampai dia benar-benar kuasai dengan keadaan dia punya sekitar, tentang dia punya resiko-resiko. Jadi tidak apa-apa kalau teman-teman, kalau ada adik-adik yang tiba-tiba kita pensiun mau digantiin, wah itu lebih bagus lagi. Begitu.
1: Berarti di PLN juga apa ya, maksudnya bekerja dengan jam tayang ya, jam terbang ya, pengalaman juga.
2: Pengalaman.
1: Jadi bekerja dengan sambil bekerja sambil belajar, sambil asah skill terus
2: ya,
1: nih.
2: Asah skill terus, itu wajib itu.
1: Oke, okay. Biar terus, tidak terjadi apa-apa ya.
2: Satu lagi harus tahan bantingan.
1: Tahan listrik ya.
2: Tahan bantingan. Tahan karena kerja ini mungkin tidak mau tahu jam.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Tidak mau tahu. Jadi kalau saat ini kalau ada gangguan jam-jam begini wajib kayak apa? Gitu. Jadi tidak ada bilang kita tiba-tiba tidur lagi enak-enak bunyi HP bangun dulu. Ini tower satu sudah mau hancur.
1: Terus kayak, aduh, sebentar saya sama tidur.
2: Oh, itu tidak bisa. Tidak bisa itu. Itu wajib hukumnya kita harus bangun langsung meluncur TKP.
1: Oh ya, pernah tidak sih kayak lagi tidur terus dapat panggilan gitu? Kayak tengah malam nih. Kalau tadi kan damkar kan pasti ya. Kalau dari Kak Jor sendiri pernah?
2: Pernah.
1: Gimana tuh ceritanya?
2: Jadi waktu itu berapa tahun lalu ya? 2002. Ha-ha. 2002. Waktu itu di Gardu ada satu alat, kalau kita bilang itu kubikel, ada satu alat yang sudah tumbang. Itu kan untuk alat untuk baterai, karena yang di bagian Malaka sudah mau padam. Tinggal hanya hitungan jam padam Malaka. Jadi kami disuruh waktu itu jam 12 malam. Ambil alat cadangannya di Atapupu, Teluk Gurita, yang Gardu Induk, Teluk Gurita, harus ambil. Jadi tengah-tengah malam jam 12, karena kami juga harus kerja dalam durasi cepat, karena Malaka sudah mau padam, begitu, dalam hitungan menit. Jadi sudah kami malam, rumah saya kan di Tualene, Inggoreo.
1: Jauh juga ya.
2: Dari rumah saya ke kantor Umanen, Gardu Induk itu sekitar 30-an. Jadi tengah malam harus
1: tetap pergi.
2: Iya, karena
1: iya.
2: Bos butuh tenaga.
1: Betul.
2: Di mana semua? Berkumpul jalan. Semua. Kita ada emergency. Kami merapat, berkumpul, langsung tembus. Kembali barang datang ke Gardu Induk Atambua, pasang.
1: Wow. Nah, dari Kak Nelis gimana nih? Apa nih yang mau disampaikan untuk teman-teman nih? Mungkin yang berasa kayak, aduh mau jadi damkar, tapi kan damkar nih takut terbakar api gitu segala macam.
0: Terima kasih. Jadi mungkin penutup dari saya itu, jadi kebakaran sendiri itu merupakan suatu musibah yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
1: Dan tidak diinginkan juga.
0: Yang tentu tidak diinginkan oleh kita. Ya, jadi kesiapsiagaan dari diri kita sendiri itu yang sangat penting. Jadi selain kita belajar teknik, misalkan ada kebakaran mula-mula atau kebakaran awal, tekniknya seperti apa penanganan kebakaran mula-mula, saya rasa itu kita dapat meminimalisir resiko-resiko kejadian kebakaran yang besar. Terutama misalkan merenggut harta benda atau termasuk nyawa kita. Jadi kalau sering tahu teknik pemadaman api, misalkan pemadaman api mula-mula atau api awal, ya itu saya rasa kita dapat meminimalisir resiko kejadian kebakaran. Ya, jadi menurut mungkin dari saya terakhir adalah tolong perhatikan semua instalasi kelistrikan di rumah kita masing-masing. Perhatikan baik-baik, kasih mati meteran atau cabut colokan listrik semua sehingga untuk menghindari kejadian kebakaran atau akibat korsleting listrik. Ya, hindari juga misalkan bakar sampah sembarangan atau puntung rokok. Ya, jadi bayangkan saja api kecil itu dapat mengakibatkan kebakaran yang besar. Apalagi masuk musim angin seperti ini, resiko kebakaran karena akibat puntung rokok atau akibat misalkan teman-teman lupa kasih mati kompor di rumah atau gara-gara bakar sampah di lingkungan terus lupa kasih mati dan terakhir angin, ya dari itu dapat menyebabkan kebakaran besar. Jadi itu mungkin dari kami, perhatikan baik-baik api di sekitar kita karena masuk musim hujan, karena kebakaran yang besar itu berawal dari kebakaran kecil.
1: Waduh, keren banget. Thank you buat Kak George dan Kak Nelly. Sosan dulu kita. Thank you banget udah mau kita undang datang ke sini ya. Sampai jumpa di Stereotype Podcast RRI selanjutnya. Bye-bye.

0: sekarang kan banyak banget beredar kayak video-video ada orang yang panggil damkar tuh sekarang bukan hanya untuk kasih padam api. Siap. Kan kakak ya.
1: Wilayah kerja saya itu kan di tower. Nah, kalau ada tower-tower yang dalam hutan, mainin ular, mainan kita tiap hari.
2: Di ke lokasi, sampai di lokasi itu anjing mereka sudah siram dengan oli.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kasih, baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, sah. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Jika engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan menuduh dirimu egois dan memiliki motif tersembunyi. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau sukses, engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati. Bagaimanapun, tetaplah sukses. Jika engkau jujur dan berterus terang, orang lain mungkin akan mengkhianatimu. Namun, tetaplah berkata jujur dan terus terang. Apa yang telah engkau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam semalam. Bagaimanapun, tetaplah berkarya. Hal-hal baik yang engkau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang lain esok hari. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau memberikan yang terbaik yang kau mampu pada dunia, mungkin itu takkan pernah cukup. Bagaimanapun, tetaplah berikan yang terbaik semampumu. Pada akhirnya, semuanya hanya antara dirimu dan Tuhan, dan bukan antara dirimu dengan mereka.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: teman Pro2 yang mana beliau ini adalah bundanya Putri Remaja Indonesia ya. Tahun 2024 kalau enggak salah. 2022, udah lama banget tapi ya baru rasanya baru kemarin ya. Itu Sharon ya. Bundanya Sharon nih kali ini kita mau ngobrol tentang usahanya bunda ini. Ya, ternyata bunda ini masih berjiwa muda sekali ya. Terlihat dari usaha yang dibangunnya ini. Oke, seperti apa ya perjalanan usaha Selenos Buah? Langsung aja kita ngobrol sama Bunda Jane Elias ya pagi ini yang sudah hadir di studio Pro2 FM Matang Buah. Selamat siang, Bunda.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabar hari ini? Oke, buka lapak kah hari ini?
1: Buka.
0: Oke, jadi udah bisa ditinggal ya Bunda ya lapaknya. Oke, keren banget. Jadi teman Pro2 ya sekarang tuh di Atang Buah kayaknya kita udah nggak kesulitan lagi cari buah karena Bunda Jane ini sudah menghadirkan Selenos Buah dengan buah grosiran. Jadi yang murah-murah ada di sini ya Bunda, bisa ecer juga ya ternyata.
2: Bisa.
0: Oke. Jadi kalau di Atang Buah tuh teman-teman jalan-jalan sekarang di pinggir jalan udah banyak yang jual buah ya. Karena ini salah satunya. Baik Bunda, kita pengen tahu untuk Selenos Buah sendiri ini Bunda udah dari kapan sih bukanya?
2: Awal tahun ya, baru banget. Awal tahun lalu, Desember lah kayak gitu-gitu.
0: Oke, jadi Desember boomingnya awal tahun ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Jadi awalnya saya pikir ini grosiran to gitu, ternyata eceran.
2: Enggak, ecer juga. Ya.
0: Oke, baik. Ini kenapa dipilih nama Selenos ini Bunda?
2: Saya ada 3 anak.
0: Oke.
2: Sharon, Yoel, dan Celine.
0: Okay.
2: Nah, itu anak yang ketiga memang jauh banget kan bedanya sama kakak-kakaknya.
0: Okay.
2: Sama Sharon 17 tahun.
0: Wow.
2: Dan Yoel 15 tahun. Okay. Ini baru 3 tahun dia.
0: Wah, Bunda punya anak 17 tahun tapi masih secantik ini.
2: Aduh.
0: Awet muda banget ya. Itu pasti suka makan buah ya.
2: Iya, jadi kayak terinspirasi aja sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Untuk apa? Ayo udahlah namanya nama anak terakhir nih. Ini kan nama anak yang ditunggu-tunggu jauh, terus juga pokoknya kesayangan kita semua lah. Maksudnya diperhatikan gitu di dalam keluarga. Sedangkan dia kan masih kecil kan. Jadi ya kita ini dia aja. Kita kerja ini. Kita bilang ya sudahlah namanya Celine. Tapi kalau Celine kan kayaknya kebanyakan ya namanya ya. Kita buat Celinos.
0: Oke, baik. Ini punya arti enggak sih nama Celine itu Bunda?
2: Apa ya? Sesuai dengan harapan saya yang nama saya punya anak, anak yang membanggakan, yang bisa diharapkan. Ya, doa seorang ibu ya. Begitu. Jadi akhirnya saya bilang ya sudah, semoga ini usaha apa yang kita bangun dari kecil semoga bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Itu aja sih.
0: Keren sih ya. Jadi ini kesayangan kakak dan ayah bundanya nih.
2: Iya,
0: namanya adik udah yang paling bontot, apalagi usianya jauh, kakak ini udah menantikan adiknya gitu kan.
2: 17 tahun.
0: 17 tahun bedanya.
2: 17 tahun.
0: Oke, jadi Bunda kalau di Selenos sendiri ini ada buah apa saja sih?
2: Pertama kita ada apel Malang. Apel yang hijau kecil-kecil itu.
0: Iya, asli dari Malang nih ya.
2: Iya, betul sekali. Terus jeruk siam. Salak pondo. Manis. Terus juga ada apa ya, kayak ini nanti mau datang lagi jambu kristal, manggis, kesemek, duren.
0: Oke, wah ini banyak
2: kayak
0: yang
2: gitu,
0: nyari duren.
2: Ya.
0: Duren tuh di sini tuh mahal banget ya,
2: mahal
0: Bunda
2: banget,
0: ya sebelumnya ya. Ya apakah ini bakal
2: banget
0: lebih murah nanti?
2: Iya, kita lihat aja ya.
0: Oke, ini kapan nyampenya nanti Bunda
2: durennya? Besok.
0: Besok.
2: Ya? Ini malam kita lagi bongkaran di Kupang sampai di Keva. Malam pasti sampai sini, besok baru kita buka di Atang Buah.
0: Oke,
2: seperti itu.
0: Baik. Ya. Cukup buah durian aja yang mahal, duda-dudanya jangan. Oke, bercanda ya teman Pro2.

0: Baik, ini Bunda, jadi buahnya ini didapat dari mana sih gitu?
1: Kami dari petani langsung. Jadi kami bukan ke pengepul ya, jadi kami tangan pertamanya gitu loh. Jadi kita cari jeruk sesuai yang kita mau gitu, bukan bukan yang ini mau. Jadi kita kita langsung ke petani, kita nego dengan petani, terus juga pemetikan, jadwal keberangkatan itu semua terorganisir oleh kami. Jadi kami pantau terus kita punya buah itu seperti apa.
0: Ini dari berapa daerah, Bunda?
1: Kami lagi pusatkan di Jawa aja sih, di Jawa, di Jember, dari Jember, dari Lumajang, dari mana lagi ya? Malang,
0: apel ya,
1: apel Malang, kayak asli gitu-gitu.
0: Malang, ya. Ini jadi ngerasa di Jawa ya,
1: iya.
0: Apel-apel khas Jawa banget nih, buah-buah khas di Jawa ya. Nah, oke, okay, baik. Ini untuk harganya sendiri, Bunda, itu mulai dari berapa sampai berapa sih kisarannya?
1: Puji Tuhan ya, harga kita masih bisa dijangkau, sangat amat bisa. Iya. Kami punya harga nih dari 15.000 sampai paling mahal kayaknya manggis ya. Okay. Nanti yang mau datang ini manggis 35.000 satu kilo.
0: Wah, ini jarang sih manggis ya, tapi ini
1: kesemek,
0: udah murah sih.
1: Kesemek,
0: oh, buah kesemek juga.
1: Kesemek, buah kesemek. Ya mungkin sebagian apa warga Belu ya belum pada tahu itu buah kesemek tuh apa sih?
0: Gimana?
1: Coba deh searching-searching lagi itu buahnya seperti
0: yang
1: apa?
0: Yang kecil itu ya,
1: yang pakai bedak itu loh. Orang bilang tuh pakai bedak. Tapi itu memang kayak akan ini ya, manfaat vitaminnya tuh bagus banget untuk kulit, untuk jantung kayak gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Oke, nanti kita coba ya.
1: Coba harus beli 15.000.
0: 15.000 aja. Oke, ini penasaran juga nih ya, gimana rasa buah kesemek ini gitu, teman-teman. Langsung aja deh. Kalau lapaknya di mana, Bunda, yang penasaran?
1: Di lampu merah arah Gereja Katedral Atambua, tepatnya di depan toko usaha kita. Itu ada bannernya tulis gede-gede, Celinos.
0: Jadi bisa ecer, bisa grosir langsung.
1: Bisa ecer. Biasa kita pengambilan grosir hari pertama dan hari kedua baru ecer. Dan itu memang ada selisih harga ya. Kalau untuk grosir kita agak kayak 15.000 kayak gitu. Terus kalau kalau ecernya 20.000 kita bedain 5.000 begitu.
0: Enggak masalah sih sebenarnya ya, dua ya gitu. Itu kalau udah di tangan berikut pasti udah beda harga lagi ya, Bunda.
1: Iya,
0: ya,
1: puji Tuhan lah kita bisa.
0: Oke, berarti ini dibuka duluan untuk yang grosir gitu ya, Bunda ya.
1: Karena kalau misalnya bertabrakan itu
0: kewalahan
1: kayak aduh kayak nggak terorganisir kayak apa kayaknya nggak bagus lah lihatnya gitu loh, mau dulu-duluan gitu
0: saya
1: bilang ya udah akhirnya grosir berbeda, ecer di apa hari berikutnya.
0: Oke, di hari kedua dan seterusnya
1: untuk ecer.
0: Jadi besok yang mau grosiran silakan berburu. Buka dari jam berapa, Bunda?
1: Buka dari jam 9 sampai dengan jam 8 malam.
0: Oh, sampai malam.
1: Sampai malam.
0: Jadi bisa pilih-pilih buah dari pagi sampai malam. Oke. Baik, ini jadi nggak usah jauh-jauh lagi keluar kota cari pengepul buah ya, Bunda ya. Di sini udah ada grosir buah di Celinos Buah itu sendiri. Nah, untuk sekarang Bunda yang paling best seller dicari sama pelanggannya Bunda tuh buah apa sih yang paling laris mungkin ya?
1: Apel.
0: Apel mana
1: apel
0: lagi?
1: Apel mana lagi? Dia walaupun kecil tapi manis.
0: Iya.
1: Dan itu kan satu kilonya dalam jumlah banyak. Itu satu kilonya kita bisa dapat 32 buah.
0: Buah. Wow, banyak banget ya.
1: Itu yang biasa.
0: Oh ya, benar-benar.
1: Itu kan kita apel tuh ada size-nya kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita banyak pilihan, mau yang besar, mau yang sedang, atau mau yang kecil sekali nih.
0: Oh, ada ya ukurannya.
1: Ada.
0: Oke.
1: 15.000 kita udah bisa makan buah. Sama kayak jeruk nipis kan di pasar.
0: Iya, benar.
1: Di pasar seharga 1 kilo jeruk nipis 15.000. Di Celinos 15.000 dapat apel.
0: Oke, guys. Jadi itu dia. Jadi enggak perlu ke Jawa lagi buat coba apel Malang.
1: Enggak perlu jauh-jauh lagi ya.
0: Enggak perlu jauh-jauh ke Malang nih. Wah, ini saya udah ngerasa vibes-nya ini di Jawa banget. Salak apelnya gitu.
1: Ya.
0: Jeruknya lagi gitu ya.
1: Kesemek-kesemek
0: kesemek ya, kesemek
1: kan Jawa.
0: Dari Jawa. Itu dia. Nanti dicoba yang belum coba ya. Besok lusa gitu. Oke. Jadi yang paling banyak sekarang dicoba itu adalah oke. Ada yang komen nih. Daftar harga buah-buahnya boleh di-spill Bunda katanya.
1: Langsung hubungi admin Cialinos aja boleh?
0: Oh, boleh. Ini di mana kontaknya Bunda?
1: Di ini. Catat ya. Okay. Langsung ngomong catat ya.
0: Oke, dicatat.
1: Tunggu ya, kita cari. Saya juga kurang hafal sih admin punya nomor.
0: Oke, Bunda.
1: Iya, tunggu sebentar.
0: Kalau di Facebook kayaknya ada ya Bunda ya.
1: Oh, yang saya punya itu? Admin punya.
0: Oke, Cialinos iya. Buah ini ya Bunda.
1: Oke,
0: ini Facebooknya ada Cialinos
1: iya,
0: Buah, Cialinos. Oke, kita coba masukin ke YouTube ya. Oke deh teman Pro 2. Jadi langsung aja ini karena banyak pilihan buahnya ya Bunda
1: iya.
0: Ya. Jadi mau di-spill satu-satu nanti enggak hafal juga mungkin. Oke. Baik. Jadi yang paling sering di apa ya? Sekarang itu paling best sellernya apel mana lagi ya?
1: Apel mana lagi? Jeruk. Jeruk kan manis sekali.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Manis sekali. Ini juga manggis, belum datang aja udah banyak yang ya puji Tuhan ya. Dari sosial media juga kami ini puji Tuhan udah banyak yang order, udah banyak yang minta-minta DP
0: iya,
1: gitu kayak DP
0: ya,
1: DP supaya katanya saya bilang kan enggak usah DP, biarin aja nanti kedatang pas datang kamu datang baru transaksi. Dia bilang aduh takut habis dia bilang
0: iya,
1: gitu.
0: Iya benar, rebut-rebutan nih ya Bunda.
1: Ya jual murah sih ya.
0: Iya, soalnya ini murah banget gitu. Dan untuk mulai usaha ini tuh awalnya seperti apa nih? Ini Bunda emang tabungannya Bunda sendiri gitu ya? Atau iseng? Biasanya tuh ada ibu-ibu yang iseng aja karena di rumah aja
1: uang,
0: gitu Bunda.
1: Uang receh ya kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Ya pastinya atas keran dari suami juga.
0: Iya, investor tetap ya.
1: Donatur tertinggi di rumah ya itulah.
0: Donatur utama nih. Oke.
1: Okay. Ya,
0: gitu. Jadi itu awal mulanya ya. Bunda. Ini. Oh, untuk sekarang sendiri ini udah berapa karyawan yang bareng sama Bunda nih untuk membantu nih?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya.
1: Sama Sharon lah sekarang lah, empat.
0: Oh, Sharon
1: juga nih. Enggak. Sharon kalau misalnya libur dia suka bantu.
0: Oh, lagi gitu, free gitu. Dia bantu
1: dia
0: juga.
1: Dia lagi free
0: nih. Keren
1: dia bantu.
0: Banget nih, Putri.
1: Kadang dari Kupang dia pulang dari ini dia main. Ya udah dia bantu.
0: Keren banget sih bantu bundanya juga ya putri remaja Indonesia kita ini ya asal NTT ini. Oke, baik, jadi ini dari awal Bunda emang udah pakai karyawan ya dari awal?
1: Sebenarnya belum sih. Masih kan saya kira kan ini nggak terlalu, saya kan awal pertama nih ya saya mulai cerita.
0: Iya monggo Bunda, ini yang kita pengen dengar
1: kan. Awalnya nih saya cuman mau kayak buat kesibukan gitu loh di rumah.
0: Iya.
1: Kayak buat isi waktu kayak gitu. Apalagi saya punya anak kan udah 3 tahun. Sharon udah kerja. Dulu kan saya yang nganterin Sharon kemana-mana, show di mana-mana
0: gitu
1: kan.
0: Kesini juga.
1: Oh iya
0: ke studio.
1: Betul. Diwawancara di sini juga berapa kali dia tuh datang.
0: Iya.
1: Nah, saya juga ada. Cuman ya dengan perjalanan waktu saya punya anak Sharon udah kerja, saya punya anak yang kedua juga udah lulus sekolah, dia udah mau kuliah. Terus saya hanya dengan saya punya anak yang kecil kayaknya mami gak bisa deh di rumah deh kan.
0: Gak bisa diam nih.
1: Biasanya kan memang nganter-nganter Sharon kegiatan lah, sampai dimanapun saya ikut dia dulu.
0: Okay.
1: Kayak saya sudah lah akhirnya. Saya bilang sama suami, ada nggak nih yang bisa dijadiin cuan, tapi tetap bisa di tetap bekerja di rumah gitu, saya bilangnya. Terus saya punya suami, ya kalau kamu mau, awalnya itu cuman 200 kilo, 200 kilo aja, cuman berapa keler lah, berapa peti gitu,
0: berapa
1: peti gitu, 50, itu terus lama-lama kok, saya bilang. Aduh kayaknya banyak yang minat nih, saya bilang gitu. Kita punya lapak kan itu di parkiran mobil.
0: Bener-bener.
1: Di parkiran
0: bener.
1: Di halaman, bukan di apa sih toko lah atau apa enggak.
0: Gitu.
1: Karena memang feelingnya saya punya rencana ya udahlah saya buka di depan rumah supaya saya bisa manage anak saya yang di belakang, anak yang masih kecil kan.
0: Iya benar.
1: Sambil saya bisa lihat-lihat juga. Terus dia bilang, saya punya suami bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ya puji Tuhan lah dengan berjalannya waktu kami bisa bagi berkat juga untuk ibu-ibu rumah tangga ya khususnya. Iya, saya bilang gunakan sosialisasi apa sosmed kalian untuk menghasilkan.
0: Iya benar. Akhirnya ibu-ibu yang lain juga enggak gabut ya.
1: Iya. Kan saya bilang buang aja ini apa postingan dengan harga kalian. Lihat aja, pasti kalau 1-2 hari ya mungkin belum ada yang kecantol nih. 2 hari, 3 hari, 4 hari seterusnya pasti lah dari 1000 pasti ada 2, ada 3 yang kecantol. Bermulanya dari itu sih sebenarnya.
0: Baik. Jadi Bunda dari yang awalnya 200 kilo, sekarang udah berapa kilo?
1: Nanti saya di ini pajak nih.
0: Dikejar-kejar.
1: Ya puji Tuhan udah 5 ton.
0: Wow, ya, keren
1: satu
0: sih.
1: Satu minggu udah 5 ton. Kadang waktu itu pernah 9 ton.
0: Wow.
1: Jadi dua mobil tuh jalan. Puji Tuhan lah. Tuhan sukses dari semua pencinta buah.
0: Pencinta buah. Ini kayaknya di Atambo juga semakin sadar akan gaya hidup sehat.
1: Yes, ya, betul sekali. Ya. Apalagi kan buahnya udah murah.
0: Iya.
1: Ya kan selama ini kan mungkin terbuka.
0: Iya. Benar.
1: Saya pribadi aja kalau dulu sebelum bermain buah kalau mau main apel kayak mikir, aduh apel nih mahal.
0: Iya.
1: Saya bilang apel, anggur gitu ya.
0: Anggur mahal.
1: Emang
0: banget.
1: Itu buah import kan
0: iya.
1: Ya. Sekarang bagaimana caranya saya buah mau makan buah murah tapi saya juga jual murah gitu
0: iya benar
1: supaya saya juga sambil ngejual sambil makan konsumsi. Makan
0: iya.
1: Gratis
0: iya bisa nikmatin double nih
1: iya
0: double untungnya
1: double.
0: Gitu
1: ya puji Tuhan lah
0: akhirnya at least balik modal kira-kira berapa lama Bunda balik modalnya ini kayaknya cepat ya.
1: Kalau ada untung dan ruginya itu pasti ada. Enggak enggak paling mbak berapa ya? Saya nggak ngitungin sih. Biasanya saya akan putar terus
0: iya,
1: itu. Pokoknya tapi, adalah uang susu lah kayak gitu.
0: Okay, intinya uang susu untuk Celine ada
1: iya,
0: terus
1: ada.
0: Gitu. Uang susu dan uang popok ya. Oke, jadi
1: ya. Gitu.
0: Ya usahanya semakin lancar ya Bunda ya terlihat ya, ya dari awal sampai sekarang ini 6 bulan kurang lebih ya,
1: ya Bunda betul
0: ya, berjalan gitu jadi udah bisa beli susu Celine apalagi
1: ya,
0: kira-kira Bunda
1: popo sekarang bisa beli lipstick sendiri
0: iya.
1: Gitu kan
0: tanpa minta
1: bedak gitu
0: iya. Oke, baik. Ya. Jadi nggak minta donatur lagi.
1: Ya, donatur nggak kepala sakit lagi.
0: Oke, teman Pro 2. Jadi ini apa ya? Buat ibu-ibu juga sih sebenarnya
1: yes,
0: peluang usaha
1: betul.
0: Ya, Bunda ya. Jadi ini kalau kita lihat tuh emang buahnya hampir setengah harga lebih murah dari yang biasanya sih, Bunda. Kalau saya lihat ya, ini worth to buy banget gitu ya. Kalau apel biasanya tuh kan 35-an gitu ya, itu yang impor gitu ya. Sekarang ada apel yang lokal ya, ya Bunda ya, dari
1: lokal.
0: Jawa, dari Malang gitu 15.000 aja kita udah bisa coba. Ya. Nah ini kita lihat pasti Bunda udah ada kemitraan juga yang tetap gitu ya. Kayak misalnya yang sering grosir toko buah.
1: Oh ya.
0: Udah banyak berarti
1: udah
0: ya?
1: Udah banyak. Puji Tuhannya juga mama-mama ya.
0: Oh iya, ibu-ibu juga.
1: Ibu-ibu.
0: Terus ada nggak kerjasama mungkin dengan SPPG gitu Bunda?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kita menempatkan diri kita sebagai penjual. Penjual buah.
0: Oke.
1: Jadi ada beberapa yang masuk, cuman kami kan tidak mungkin mau, oh kamu dari dapur mana? Oh kamu dari dapur mana?
0: Oh, iya,
1: yang saya tahu, saya jual buah dengan saya punya harga, nah, itu sudah kamu beli, gitu.
0: Okay. Jadi
1: saya nggak mau terikat dengan siapa-siapa.
0: Oh, okay. Jadi sama seperti grosiran gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Sama seperti retail-retail
0: yang
1: lain.
0: Okay. Jadi itu. Pasti banyak yang akhirnya melihat ini harga murah pasti banyak nih
1: ya,
0: dari dapur-dapur MBG pasti
1: iya,
0: banyak. Kalau yang belum tahu kesini aja. Oh,
1: ya. Bisa.
0: Nah, pura-pura MBG biar anak-anak kita lebih sehat lagi, iya, adik-adik kita sekali.
1: Dan para petani ya, khususnya untuk apa programnya pemerintah ini, dia sangat amat menyukseskan petani-petani,
0: iya,
1: khususnya petani-petani kita juga ya, sayur, kayak sayur ya kan, kayak sayur-sayur, nah itu bagus sih programnya, benar-benar the best.
0: Sayur, buah, ini kan.
1: Kejangkau semua dari bawah gitu loh, benar-benar yang dulu kan petani ya mau buang kemana nih, kita punya lahan besar, tapi kita tanam, oke lah kalau ada yang beli. Kalau MBG, dengan adanya MBG mungkin dalam penjumlahan besar, ya kan, jadi bisa ini kan ya.
0: Benar, ini banyak yang juga mendapat apa ya, manfaat gitu ya, Bunda, ya, dari program pemerintah ini. Oke, balik lagi untuk Selinos buahnya ini, Bunda manage sendiri usahanya berarti?
1: Ya, masih sendiri. Masih masuk rekening sendiri.
0: Oke, baik.
1: Bukan rekening gua.
0: Oke. And then untuk karyawannya itu, Bunda, itu gimana di upahnya, per hitungannya per bulan atau per hari gimana?
1: Ada yang per bulan, ada maksudnya kita bagi dua ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang per bulan. Itu kita pas buah masuk kita kasih lagi, buah masuk kita kasih persen, kayak gitu. Buah habis kita kasih persen.
0: Dapat bonus ya.
1: Seperti itu. Supaya semangat.
0: Oh, itu dia gitu. Dan ini harus gercep ya.
1: Iya. Karena kalau kita ini ya kayaknya enggak ini ya. Okay. Mereka juga malas-malasan ya.
0: Iya, harus disupport itu vitamin.
1: Support.
0: Vitamin U.
1: Uang pulsa.
0: Oke, benar banget. Seperti jadi itu. Biar cepat juga respon di adminnya gitu.
1: Iya, benar sekali.
0: Ini kadang juga ini kan banyak yang antri gitu. Saya lihat tuh kadang kalau mau mampir tuh aduh masih banyak yang. Jadi antri nanti tunggu sepi deh gitu.
1: Akhirnya ada yang habis.
0: Pas iya.
1: Udah mau datang, ikut habis gitu,
0: nggak kebagian ya.
1: Kebagian.
0: Oke, okay. Jadi ya itu ya harus di selin juga harus apa ya, gercep juga ya. Ya ini rebut-rebutan. Berarti selama ini Bunda dari yang orderan pertama sampai terakhir itu kira-kira habis dalam waktu berapa lama nih Bunda kalau udah di?
1: Kalau untuk grosir ya?
0: Ah, grosir.
1: Kayak ini kita baru masuk tanggal 3 kemarin. Puji Tuhan hari ini udah.
0: Wow, ini tanggal 5 ya.
1: Besok masuk lagi. Sekarang bongkar di Kupang, besok Atam Buah.
0: Dari awal gitu ya Bunda, dari awal bukanya.
1: Ya, seperti itu.
0: Apalagi sedikit ya di awal tuh kan. Jadi ini lihat harga murah, sini-sini langsung. Biasa gitu tuh yang retail-retail tuh, tahu di mana harga murah, betul. Langsung cepat-cepat diambil, dibungkus ya.
1: Lumayan lah untuk ibu-ibu yang apa mau berbisnis tapi nggak mau kasih tinggal keluarga, nggak mau kasih tinggal anak-anak di rumah gitu ya, kayaknya dengan ini tepat. Bermodalkan HP ketikan udah sekarang medsos kan seluruh belu ya kan ya dilihatnya, jadi ya, rajin-rajin lah untuk buka medsos.
0: Dan ini juga marketingnya juga udah sampai kayaknya. Pemasarannya bukan cuma di Belu ya Bunda ya.
1: Benar
0: itu
1: sekali.
0: Dia di NTT semua, di mana aja Bunda.
1: Pulau Timur, daratan Timur. Ya. Kita sudah bisa
0: jangkau ya.
1: Jangkau.
0: Oke. Baik, itu berarti ada udah ada masing-masing reseller di sana.
1: Oh, udah.
0: Gitu.
1: Udah ada.
0: Di mana aja Bunda?
1: Di Kupang, Soe, Niki-Niki, Keva, Atam Buah.
0: Wah,
1: oh,
0: jalur bis.
1: Ya.
0: Jalur bis.
1: Semua ada jalurnya ya.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Kupang sudah nih.
1: Dari Kupang juga seperti itu. Dari Kupang banyak. Kayak sekarang nih kita lagi dropin di Kupang. Jadi pengambilan di Kupang itu kita tentukan satu titik.
0: Iya.
1: Jadi semua yang mau ambil kita punya apa namanya? Buah ya langsung ke itu tuh titik gitu loh.
0: Oke, itu sistem marketingnya gimana sih Bunda bisa menjangkau semua ini?
1: Itu makanya saya nggak bisa lepas dari HP.
0: Oh, ini balik lagi.
1: Saya harus ini lepas gadget ya? HP. Iya, benar sekali.
0: Bermodalkan gadget aja nggak perlu kemana-mana. Ini benar banget sih. Memudahkan ibu-ibu. Ya. Jadi ternyata nggak pakai channel, harus cari dulu siapa yang di Kupang ini gitu ya. Enggak. Lewat HP.
1: Saya awal mulanya nggak gitu.
0: Okay,
1: saya cuma gunakan medsos, Facebook. Saya sebar ke grup-grup. Ya puji Tuhan ada yang
0: respon.
1: Satu hari belum ada, dua hari ya lama-lama kan ada yang respon.
0: Iya,
1: ya kan? Puji Tuhan lah.
0: Oke, baik, keren nih. Dan saya juga pertama ada nih di add juga sama Selino. Saya pikir ini di sini enggak sih gitu.
2: Buahnya murah-murah. Gitu.
1: Pertanyaannya banyak. Kadang dibilang saya akun palsu.
0: Ya. Saking murahnya tuh Bunda.
1: Ini akun palsu nih, enggak mungkin jual di Belu tuh salak 15.000 gitu.
0: Iya.
1: Saya bilang hubungi WA biar kami Sherlock, saya bilang seperti itu. Oh, ternyata ada ya.
0: Oke, ini real ya Selinos gua. Gitu
1: ini
0: loh,
1: dia guys. Orang-orang aduh ternyata beneran ya ada ya, dia bilang oh iya beneran ada, kami juga kok dia mereka juga bilang kenapa bisa murah, dia bilang begitu ya karena kami pengambilannya banyak.
0: Iya benar
1: ya kan, kami pengambilannya banyak
0: langsung
1: terus
0: lagi
1: juga langsung ya kan
0: di petaninya,
1: langsung ya? Di petaninya. Jadi kami kalau kami jual mahal kayaknya lama lah, istilah perputarannya tuh lama, lama sekali. Kamu untung tuh cuma 1.000-2.000 aja kok.
0: Tapi dikali ya berarti. Oke, jadi sedikit-sedikit itu. Ya teman produ. Emang buah itu saya pernah coba sih nguli buah jualan buah. Untungnya sedikit, tapi kalau continue itu tadi Bunda ya berputar cepat itu yang bikin ini ya.
1: Oke, saya bilang. Ada yang murah, kualitas bagus, kenapa mesti yang mahal?
0: Buah itu segar dan menyehatkan lagi ya.
1: Saya sering share di WA apa di sosmed saya, kapan saya petik buah, kapan saya masukin ke ekspedisi, kapan tiba di Kupang dan kapan lagi tiba di Atam Buah. Seperti itu. Jadi kita punya buah tuh memang terorganisir gitu loh. Jadi petiknya nih sekarang. Jadi kan benar-benar kita tahu segar atau enggaknya itu buah gitu. Wajar kalau misalnya dalam 4 hari atau 5 hari kita punya buah itu warnanya sudah berbeda. Karena memang satu kami tidak pakai pengawet seperti itu. Kami langsung dari petani, jadi enggak ada. Paling kalau kotor-kotor mungkin sama petani cuma dilap ya. Kan ada mungkin yang dicuci lagi supaya kami datang ke sini glowing lah atau apa. Kalau kami tidak begitu. Makanya kami tahu kami punya buah tuh cukup fresh. Ya kalau ada kerusakan-kerusakan ya wajar ya. Yang namanya buah gitu, kalau ada perubahan warna juga itu wajar sekali karena jaraknya jauh banget kan ya.
0: Dari Pulau Jawa itu, gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, dari Pulau Jawa.
0: Berang pulau gitu Bunda berhari-hari.
1: Dua hari lagi.
0: Itu dia, dua hari dan sampai ke sini lagi, jalan darat lagi Bunda
1: lagi,
0: kan.
1: 7 jam.
0: Jauh 7 jam gitu. Jadi sejauh ini Bunda kisah suka dukanya ada enggak sih, mungkin ada yang komplain?
1: Paling ya itu aja sih buahnya aja, soal buahnya dan soal buka tutup toko apa lapaknya. Dibilang katanya bisa nggak lebih pagian lagi katanya. Saya dulu ikutin kata mereka. Saya buka ya udahlah pokoknya kamu datang jam berapa oke saya terima, karena memang di pure-nya di rumah kan jualannya di rumah. Tapi kok semakin kesini aduh saya nggak bisa tidur ya. Maksudnya mereka datang jam 2 kurang buah nih kita ini nih, kita mau jualan di sini nih, pasar di sini nih pagi-pagi kayak gitu-gitu. Kok saya nggak bisa tidur, saya bilang gitu. Saya satu hari nggak bisa tidur, saya tidak bisa istirahat. Akhirnya saya sama ratakan ya sudahlah, saya bisa terapkan jam 9 sampai jam 8. Kalau enggak mereka mau ambil pagi-pagi jam 2 jamaah kayak pasar Hailulik ya. Di mana itu buka pagi. Mereka mau pagi.
0: Subuh-subuh.
1: Sekarang,
0: ya?
1: Tidak bisa. Saya bilang saya juga harus ini, saya punya anak-anak, saya diri pribadi ya kan udah tua nih. Makanya udah tua, kayaknya udah enggak bisa begadang lagi daripada saya ini, mendingan saya batasi saja seperti itu.
0: Ya itu cuma umur ya Bunda ya. Tapi semangatnya masih semangat muda banget nih, jiwa muda banget nih ya untuk usahanya. Aduh, ini ya. Gitu Bun. Padahal ini kalau dibilang ibu-ibu muda kayak gitu itu juga bisa fit juga untuk ngikutin jejak Bunda Jen gitu.
1: Pasti.
0: Dari rumah aja modal gadget aja ini bisa menjangkau
1: daripada nonton
0: seprovinsi. Saya enggak hobi kalau enggak menghasilkan uang.
1: Itulah sama kayak saya.
0: Kalau yang menghasilkan uang okay lah Bunda ya.
1: Itu bisa saya berjam-jam juga bisa. Aduh, saya punya tangan jadi
0: merinding ya.
1: Berubah warna.
3: Gara itu, gara-gara lapak, tapi saya bilang gak apa-apa, bisa dibeli lotion. Iya, saya bilang
0: itu bisa.
3: Yang penting kantong aman.
0: Yang penting dapur mengepul terus.
3: Mengepul
0: bunda,
3: terus.
0: Ya. Oke. Itu dia tuh. Wah, ini dia nih semangat yang bisa kita ambil dari Bunda Selin. Nah, kira-kira Bunda mau kasih semangat apa lagi nih buat kita yang lagi dengerin? Apalagi anak muda nih, Bunda.
1: Kalau saya ajarin Sharon begini, jangan pernah takut jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Wow. Apapun yang ada di diri kita, jangan dengerin orang ngobrol buat, "Oh, kamu begini, kamu menjudge yang negatif." Yeah. Intinya kamu berjalan lurus. Kamu yang pastinya jangan lupa Tuhan, itu aja. Itu padahal kunci dari kesuksesan sih.
0: Ini Bunda udah buktiin sih untuk anaknya sendiri menjadi seorang putri.
3: Ya, puji Tuhan.
0: Ini apa ya, kalau di NTT ini bukan di Belu lagi sih ya, Bunda. Kalau Sharon prestasinya udah di NTT dan di nasional juga ya, kan.
1: Oh,
0: di ajang pageant ya.
1: Dia bermain film, kayaknya di wawancara juga.
0: Ah, iya, kan? Benar ya. Itu udah lama film, banget ya, Bunda, ya.
3: 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu dia bermain film.
0: Apa waktu itu judulnya, Bunda?
3: Konco-konco Edan.
0: Oh. Iya. Kayaknya udah bareng sama Kak Ari ya. Kalau belum nanti kita coba undang lagi gitu.
3: Bisa.
0: Kayaknya Sharon juga enggak mati prestasinya ya, Bunda, enggak, ya.
3: Banyak puji Tuhan. dia ini masih ada penawaran untuk jadi juri apa segala macam untuk Miss Indonesia. Aduh, ntar dia marah nih kalau saya ceplosin
0: ini. Bocorin ya, Bunda. Ini Bunda yang apa ya menjadi semangat juga buat kita ya, karena Bunda berhasil mendidik anaknya juga gitu kan. Jadi kita langsung nih sama sumbernya. Bagaimana mendidik anak juga, nanti kayaknya kita harus ada episode khusus ya. Gitu ya, tips-tips dari seorang bunda untuk mendidik putra-putrinya gitu. Oke, kali ini kita tentang usaha. Bunda, harapan untuk Selinos Buah ini apa ke depannya?
1: Bisa terus berjalan lancar dan pada intinya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu aja.
0: Oke, luar biasa. Semoga eksis terus nih, kita juga harapkan.
3: Thank you.
0: Ya, kan? Jadi kita nggak perlu susah lagi cari buah gitu di atap buah gitu. Jadi dengan beragam banyak buah hadir, ya semoga eksis terus di Selinos Buah ini.
3: Amin.
0: Oke deh, itu aja mungkin Bunda obrolan kita siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan semuanya, bisa menambah semangat untuk berusaha, berwirausaha, apalagi gitu kan. Bunda aja yang anaknya udah gede-gede, gak mau tinggal diam gitu ya. Masih tetap mau membuka usaha, apalagi kita nih, Gen Z, milenial, ayo semangat ya. Ada lagi Bunda yang mau disampaikan?
1: Mau buah murah ya di Selinos.
0: Mau buah murah langsung ke Selinos ya. Kalau kita tahu di sini tuh dikenal dengan apa ya, di sentral ya.
3: Ya betul. Okay,
0: di sentral. Cabang sentral itulah.
3: Lampu merah
0: sentral.
3: Gereja, katedral atau buah.
0: Oke, lampu merah arah gereja tuh ya. Jadi jangan sampai ketinggalan besok lusa ya. Yeah, kalau mau grosiran besok ke Selinos ada buah baru. Ada buah barunya apa, Bunda?
1: Buah manggis. Baru jambu kristal.
0: Oke. Okay.
1: Jambu kristal berserta dengan bumbu rujaknya.
0: Ah, itu dia
1: rujak
0: tuh.
1: Rujak Bangkoknya.
0: Aduh.
1: Jadi enggak susah lagi.
0: Bikin
1: langsung bikin aja sendiri di rumah. Terus juga kesemek.
0: Iya.
1: Nah, itu tadi duren.
0: Oke, okay, ada duren.
1: Jeruk siam sih masih the best.
0: Oke, masih the best juga.
1: Sama apel.
0: Wah, itu dua yang the best ya, Bunda ya. Oke, yeah, langsung itu aja ke lapak Selinos besok ya, teman. Yeah. Pro 2, kalau kamu berminat cari buah murah, apalagi mau menjual lagi, buah mau fresh, jadi reseller, yeah, silakan. Oke, Bunda, kita nantikan lagi mungkin Bunda hadir ke sini boleh ya, nanti episode berikutnya, atau kalau enggak sibuk lewat telepon juga boleh ya, Bunda.
3: Oke,
0: deh, terima kasih Bunda Jen buat waktu dan kesempatannya siang hari ini. Sehat dan sukses selalu.
3: Amin. Sukses juga buat semuanya.
0: Oke, kita pamit juga teman Pro 2. Sampai jumpa di waktu dan edisi berikutnya ya. Selamat siang, see you, bye-bye.
3: Bye.
4: pertanyaan terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Oke, 99,82 tombol teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dari dunia olahraga. Informasi buat kamu datang dari Piala Dunia 2026. Ada Meksiko yang tampil sempurna ya di Estadio Azteca Rabu 1 Juli waktu Indonesia Barat. Hari ini usai menundukkan Ekuador 2-0. Kemenangan ini mengantarkan tuan rumah melaju ke babak 16 besar. Tim berjuluk L3 itu mencetak gol pertama di menit 22. Umpan Roberto Alvaro berhasil diteruskan Julian Quiñones membuat mereka unggul 1-0. 9 menit berselang, giliran Quiñones yang menyediakan umpan untuk Raul Jimenez berhasil menundukkan Galindez. Meksiko menambah keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-31. Nah, laga Meksiko dan Ekuador sempat ditunda selama 1 jam karena cuaca buruk. Namun pertandingan di Estadio Azteca dilanjutkan kembali pukul 9 WIB. Pelatih Javier Aguirre kembali menurunkan Raul Jimenez dan Eric Lira sejak awal laga. Keduanya diistirahatkan di laga terakhir babak grup. Sementara pelatih Ekuador Sebastian Andres Begaguez ya, menurunkan timnya ya, tim yang sama mengantarkan Ekuador ke babak 32 besar. Tertinggal 2-0, Ekuador mencoba lebih berani menusuk pertahanan Meksiko. Dan John Yeboah sempat mendapat peluang namun tembakannya masih bisa digagalkan kiper Raul Rangel. Upaya Ekuador tidak membuahkan hasil hingga peluit panjang berbunyi untuk kemenangan tuan rumah. Wow, pendukung Meksiko ini pasti pada senyum-senyum ya pagi hari ini, semangat ya. Oke, tetap di Santai Siang Pro 2 FM. Informasi lain pastinya bakal kita hadirkan buat kamu. So, stay cool terus.

melihat burung yang hinggap di kabel listrik? Mungkin Anda berpikir apakah burung tersebut tersengat listrik atau tidak. Dalam buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia menjelaskan, burung tidak tersetrum listrik bertegangan tinggi karena kakinya tidak menyentuh kabel netral atau ground atau tanah. Oleh karenanya, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada tegangan listrik kabel tersebut. Jadi, tidak ada aliran listrik melewati tubuh burung ataupun tupai sehingga tidak akan tersetrum. Dari buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia dijelaskan bahwa sesuatu dapat terkena sengatan listrik apabila terjadi perbedaan tegangan. Jika manusia tersetrum, itu berarti terjadi kontak antara tubuh manusia sebagai konektor atau konduktor dengan sumber tegangan yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan arus melalui otot atau rambut. Apabila ada sesuatu yang memberi jalan antara kabel listrik dan tanah, maka listrik akan mengalir melewatinya. Andai manusia menyentuh kabel listrik seperti burung yang mencengkeram kabel, maka manusia tidak akan tersetrum. Tentunya, bila kaki tidak menyentuh tanah atau menggunakan alas kaki yang merupakan isolator seperti plastik atau sandal karet. Kendati demikian, jangan dicoba hal tersebut. Cukup burung atau tupai saja yang menikmati berdiam diri di kabel tegangan tinggi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Haki 99,8 Pro 2, Tambuat, teman terbaik kamu. Kita masih di Santai Siang Pro 2 FM ya, teman Pro 2. Oke. Kali ini kita mau ngasih informasi buat kami dari dunia entertain ya, dari dunia hiburan, teman Pro 2. Oke, ada drakor buat kamu pecinta drakor alias drama Korea, The Second Signal ya. Drama Korea The Second Signal ini dikabarkan bakal tayang perdana 30 November. Wow, menghitung beberapa bulan lagi nih ya. Laporan ini pertama kali disampaikan oleh My Daily dilansir dari Sumpi pada Selasa 30 Juni 2026. Menurut laporan itu, The Second Signal akan terdiri atas 8 episode dan dijadwalkan tayang hingga 22 Desember. Tim produksi disebut tengah mempersiapkan peluncuran drama tersebut. Sementara itu, adegan pemeran utama Cho Jin Wong dikabarkan tetap akan ditayangkan tanpa proses penyuntingan ulang. Menanggapi laporan itu, pihak TVN menyatakan belum ada keputusan yang telah ditetapkan mengenai jadwal penayangan drama. Dengan demikian, tanggal penayangan resmi The Second Signal hingga kini masih belum dikonfirmasi. The Second Signal merupakan sequel yang telah lama dinantikan dari drama populer Sinyal setelah jeda selama 10 tahun. Drama itu sebelumnya dijadwalkan tayang tahun ini sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-20 TVN. Namun penayangannya kemudian ditunda tanpa batas waktu. Penundaan itu dilakukan setelah pemeran utama Cho Jin Wong memutuskan pensiun dari industri hiburan ya di bulan Desember lalu. Keputusan itu diambil menyusul terungkapnya catatan kriminal yang dilakukan saat masih di bawah umur pada masa sekolahnya, dan hingga kini proses persiapan drama itu masih terus berlangsung dan para penggemar masih menantikan kepastian jadwal tayang resmi dari TVN ya untuk penayangan drama Korea itu. Buat pecinta drakor, kalau udah cinta itu pasti sampai manapun bakal ditunggu gitu ya. Oke deh, tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya langsung bisa membayar.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Santai Siang di Produa FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Akis 9,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Sore ini teman Pro 2 ya di Gila Bola Piala Dunia 2026 Gibol Peltun 2026 ya, alias Gila Bola. Kita bakal ngobrol, tapi kali ini kita mau ngobrol sama AI. Kira-kira AI itu bisa nggak sih kasih apa ya, kasih pendapatnya, argumennya ya tentang Piala Dunia? Pasti bisa ya, entah apa jawabannya. Oke, kita bakal ikutin sesaat lagi nih teman Pro 2. Dan yang pastinya ada topiknya dulu nih yang bakal kita kupas, kira-kira apa Pak yang mau kita bahas sore ini. Oke. Nah, kayaknya putaran Piala Dunia itu sedang berlangsung saat ini ya teman Pro 2, dan masih bakal berlangsung hingga ya beberapa waktu lagi ini ke depan. Nah, kita mau ngebahas tentang prediksi aja ya kali ini ya kan. Kira-kira prediksi 8 besar Piala Dunia 2026 itu siapa nih kira-kira menurut AI nih teman Pro 2? Oke deh, kayaknya kita pengen dengerin ya kan pendapatnya AI ini tentang siapa sih yang bakal menjadi 8 besar ya teman Pro 2 untuk Piala Dunia 2026 ini.

0: Oke nih teman Pro 2 ya, kita bakal dengerin nih jawaban dari AI. Kira-kira apa ya jawaban mereka tentang prediksi 8 besar Piala Dunia 2026.
1: Memasuki fase gugur Piala Dunia 2026, peta persaingan semakin mengerikan. Setelah rontoknya beberapa raksasa seperti Jerman dan Belanda di babak awal fase gugur, superkomputer statistika olahraga dari Opta serta analisis bagan turnamen terbaru memunculkan prediksi kuat 8 tim yang akan mengisi slot babak perempat final, 8 besar. Berikut adalah prediksi 8 besar Piala Dunia 2026 beserta penjelasannya. Daftar prediksi tim 8 besar Piala Dunia 2026. 1. Prancis. Mengapa lolos? Setelah Jerman dan Belanda angkat koper lebih cepat, peluang juara Prancis meroket hingga 22,47%, tertinggi di antara semua tim. Skuad asuhan Didier Deschamps ini tampil sangat menakutkan di lini serang dengan Kylian Mbappe yang langsung tancap gas sejak fase grup, didukung performa impresif Michael Olise dan Ousmane Dembele. Jalur mereka menuju 8 besar sangat terbuka lebar berkat kedalaman skuad terbaik di dunia saat ini. 2. Argentina. Mengapa lolos? Sebagai juara bertahan, tim Tango berada di posisi unggulan kedua dengan peluang juara mencapai 15,90%. Lionel Messi, meski sudah menginjak usia 39 tahun, terbukti belum melambat dan bahkan menjadi top skor tim di fase grup. Dikombinasikan dengan darah muda seperti Nico Paz, Argentina diprediksi tidak akan menemui hambatan berarti di jalur bagan mereka menuju perempat final. 3. Spanyol. Mengapa lolos? La Furia Roja memiliki persentase kelolosan dan juara yang stabil di angka 13,20%. Permainan taktis berbasis pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal, Pedri, dan Gavi membuat Spanyol menjadi tim yang sangat dinamis. Mereka diprediksi mampu melewati adangan di babak sistem gugur awal berkat kolektivitas tim yang rapi. 4. Brasil. Mengapa lolos? Meskipun sempat tampil kurang meyakinkan di awal turnamen, Seleção mengandalkan Magis Vinicius Junior yang tampil sebagai salah satu pemain terbaik dunia saat ini dengan torehan 4 gol di fase grup. Bersama struktur pertahanan yang kokoh, superkomputer menempatkan Brasil dengan peluang 11,29% untuk menembus perempat final. 5. Inggris. Mengapa lolos? Di bawah asuhan Thomas Tuchel, The Three Lions memang sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat di fase grup, namun kualitas individu seperti Jude Bellingham dan Harry Kane selalu menjadi pembeda di laga-laga krusial. Kedalaman skuad lini serang Inggris dinilai lebih dari cukup untuk mengamankan satu tiket di 8 besar. 6. Kolombia. Mengapa lolos? Kolombia menjadi kekuatan utama dari zona CONMEBOL yang penampilannya melesat tajam. Mengandalkan performa impresif Luis Diaz di lini sayap dan Daniel Munoz, mereka diprediksi mampu menjadi batu sandungan besar dan melaju mulus hingga babak perempat final. 7. Meksiko, tuan rumah. Mengapa lolos? Bertindak sebagai salah satu dari trio tuan rumah, Meksiko menunjukkan performa luar biasa dengan menyapu bersih fase grup tanpa kebobolan satu gol pun. Faktor dukungan penuh publik sendiri dan ketajaman Julian Quinones diprediksi akan menjadi bahan bakar utama El Tri untuk melangkah jauh hingga minimal babak 8 besar. 8. Maroko. Mengapa lolos? Maroko membuktikan bahwa status semifinalis edisi 2022 lalu bukan kebetulan. Mereka sukses memulangkan tim kuat Belanda lewat drama adu penalti di fase gugur awal. Organisasi pertahanan mereka yang solid dan mentalitas turnamen yang kuat menjadikan The Atlas Lions sebagai favorit kuat dari perwakilan Afrika untuk kembali mencicipi babak 8 besar. Analisis jalur dan potensi duel Big Match di 8 besar. Berdasarkan struktur bagan fase gugur yang ada, babak perempat final berpotensi melahirkan laga-laga klasik yang sangat sengit jika seluruh tim di atas mulus melaju. Jalur kiri, jalur neraka, berpotensi mempertemukan duel raksasa antara Brasil vs Prancis, Inggris. Jalur kanan, berpeluang besar menyajikan bentrokan taktis tinggi seperti Spanyol vs Belgia, Maroko, serta duel penuh gengsi Argentina vs Kolombia, Portugal. Mengingat fase gugur Piala Dunia selalu menghadirkan kejutan di setiap edisinya, kedalaman skuad, kesiapan fisik di waktu normal, dan mentalitas dalam drama adu penalti akan menjadi faktor penentu utama bagi kedelapan tim ini untuk merealisasikan prediksi tersebut.
0: Oke, teman pro 2. Jadi itu ya prediksi 8 besar ya di Piala Dunia 2026. Apalagi ya yang pengen kita bahas kira-kira? Mungkin siapa tim kuda hitam kali ya? Di 8 besar gitu ya menurut AI kira-kira ya teman pro 2. Oke, atau kamu pengen nanya apa nih sama AI? Oke, kita denger nih jawabannya teman pro 2.
1: Melihat dinamika kejutan di Piala Dunia 2026, terutama setelah tumbangnya raksasa seperti Jerman dan Belanda di babak gugur awal, prediksi mengenai tim kuda hitam, Dark Horse, yang paling berpotensi menembus babak perempat final, 8 besar, mengarah kuat pada dua negara, Paraguay dan Maroko. Berikut adalah penjelasan mengapa kedua tim ini layak menyandang status kuda hitam terkuat. Tim kuda hitam utama di perempat final. 1. Paraguay. Kejutan terbesar, Paraguay sukses membuat gempar dunia setelah menyingkirkan tim Panzer Jerman lewat drama adu penalti yang berakhir dengan skor 4-3 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Mengapa diunggulkan lolos, berada di bagan yang menguntungkan pasca tumbangnya tim-tim besar Eropa, Paraguay menunjukkan bahwa organisasi pertahanan solid khas Amerika Selatan dikombinasikan dengan serangan balik cepat mampu meredam tim bertabur bintang. Di babak berikutnya, mentalitas pembunuh raksasa mereka akan diuji, namun mereka memiliki modal kepercayaan diri tertinggi saat ini. 2. Maroko, mengulang magis 2022, setelah menjadi semifinalis bersejarah di Qatar, The Atlas Lions membuktikan bahwa taji mereka belum habis. Maroko sukses memulangkan raksasa Eropa lainnya, Belanda, juga melalui drama adu penalti yang dramatis, 3-2, setelah bermain ketat 1-1. Mengapa diunggulkan lolos? Skuad asuhan Walid Regragui ini memiliki kedewasaan bermain yang sangat matang di fase gugur. Dengan tembok pertahanan kokoh dan transisi permainan yang rapi, mereka diprediksi akan terus melaju melewati adangan Kanada untuk mengamankan satu tiket di babak 8 besar. Tim kejutan lain yang patut diwaspadai. Selain dua tim di atas, ada beberapa nama dari Konfederasi Non-Eropa, Amerika Selatan tradisional yang penampilannya sangat menjanjikan. Meksiko, tuan rumah. Meskipun berstatus tim kuat di zona CONCACAF, bermain di rumah sendiri di bawah atmosfer luar biasa stadion mereka, seperti kemenangan mutlak 2-0 atas Ekuador, membuat mereka berpotensi melangkah jauh melebihi prediksi awal banyak pengamat. Kolombia, tampil sangat konsisten sejak fase grup, termasuk menahan imbang Portugal, tim ini memiliki kedalaman lini serang yang bisa merepotkan lini belakang tim-tim unggulan utama seperti Prancis atau Argentina. Tersingkirnya Jerman dan Belanda secara beruntun menjadi bukti nyata bahwa jurang pemisah kekuatan sepak bola dunia semakin menipis dan Piala Dunia 2026 ini berpotensi besar menjadi panggung terbaik bagi para kuda hitam untuk melaju hingga fase tertinggi.
0: Oke, teman pro 2, itulah prediksi 8 besar Piala Dunia 2026 versi AI. Kalau menurut kamu prediksi perempat final ya Piala Dunia 2026 atau 8 besar Piala Dunia kali ini siapa? Semoga jagoan kamu masuk ya di dalamnya ya. Oke deh, tetap di Pro 2 FM Matamu karena sore ceria. Pro 2 FM sesaat lagi bakal hadir tentunya dengan narasumber yang luar biasa juga. So stay cool terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Selamat sore teman Pro 2 di Sore Ceria Pro 2 FM. Sore ini bareng sama Rara kita akan ngobrol seperti biasa bareng sama tamu kita yang luar biasa prestasinya ya. Karena itu sore ini kita akan ngobrol sama Kak. Oke, Kak Adoni Seniputra Moi. Ya, beliau ini baru aja menerima beasiswa LPDP ya di tahun 2026 ini ya sebagai awardee LPDP. Oke, awardee LPDP ya. Untuk batch 1 2026 di Vanderbilt University ya di Master of Education in Innovative Design and Technology in Education USA. Karena itu kita sudah terhubung di ujung telepon nih sama Kak Adoni Moi ya. Dan kita bakal langsung aja nih tanya-tanya gimana sih perjalanan Kak Doni akhirnya sampai pada prestasi yang luar biasa ini. Kita sapa terlebih dahulu di ujung telepon kita. Selamat sore Kak Adoni.
2: Halo Kak, selamat sore teman Pro 2.
1: Oke, gimana kabar Kak hari ini?
2: Puji Tuhan baik banget nih Kak, apa kabar?
1: Kabar baik juga dan senang sekali bisa ngobrol sama Kak Adoni yang banyak banget prestasinya nih ya Kak ya.
2: Thank you Kak, aku bisa diundang.
1: Oke, dan juga ini di tengah kesibukannya berarti Kak Doni ini masih bekerja di Bank NTT benar ya atau?
2: Kalau sekarang bekerjanya di Mini Montessori School. Dulu pernah ngajar di Bangun Tiku juga.
1: Oh iya ya baik. Nah di setelah kesibukannya masih menyempatkan meluangkan waktu untuk Pro 2 Tambuat. Terima kasih sebelumnya nih Kak Doni ya.
2: Thank you juga Kak.
1: Oke. Nah kita boleh spill juga nih Kak Adoni ini ternyata gemar banget sama bahasa Inggris ya Kak ya.
2: Betul banget.
1: Oke, jadi juga jadi guru bahasa Inggris, tutor bahasa Inggris, konten kreator bahasa Inggris, penerjemah lisan juga. Wah, keren sekali sih. Jadi kita pengen kursus aja nih sama Kak Adoni ya. Kursus gratis boleh ya. Oke, jadi ternyata ya Kak Doni ini punya banyak prestasi. Boleh ya kita panggil Kak Doni ya?
2: Oh boleh, boleh.
1: Oke, Kak Doni ini punya prestasi sebagai lulusan terbaik pada Wisuda Universitas 2023 di Universitas Arta Wacana Kristen Kupang ya Kak ya? Universitas betul, betul. Kristen Arta Wacana Kupang tahun 2023 di bidang sarjana pendidikan bahasa Inggris. Oke. Kemudian di 2024 mendapat penghargaan sebagai guru terpopuler. Wah, keren sih. Dan juga ternyata Kak Doni ini adalah penulis buku anak yang berkolaborasi dengan Kantor Bahasa Provinsi NTT di 2023. Wah. Wow. Oke, juga sebagai penerjemah Owner Organizing Committee Interpreter di 2024 ya Kak ya. Penerjemah untuk panitia gitu ya.
2: Bukan untuk peserta.
1: Peserta. Oke. Oh,
2: okay. Ada ribuan peserta kan dari beberapa negara dunia datang acara Indonesia kemarin.
1: Baik, keren sekali sih ini menjadi penerjemah untuk ribuan peserta ya. Di komite ini ya. Oke. Terus juga pernah mendapat juara 1 untuk lomba kuis bahasa Inggris antara universitas di 2023. Di tahun 2021 juara 1 lomba pidato bahasa Inggris antara fakultas. Wow. Ini pasti baru pertama kuliah nih, tiba-tiba juara aja lomba-lomba ya. Iya, terus ternyata mendapat gelar runner up satu untuk pemilihan Duta Bahasa 2020. Wah, jelas sih. Terus di 2022 mendapat juara 2 untuk lomba video pendek dengan tema perjuangan aktivis literasi ya kak ya.
2: Betul, betul kak.
1: Diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi NTT. Kemudian juara 3 lomba menulis bahan bacaan anak NTT 2020. Wow. Dan yang terakhir Wardi LPDP ini ya di 2026 ya kak ya.
2: Betul, betul kak.
1: Oke, kita pengen tahu dulu sih yang award di LPDP ini yang terbaru nih prestasinya ya kan kak ya?
2: Iya.
1: Ini gimana ceritanya kak Doni sampai akhirnya mendaftar LPDP dan mendapat beasiswa ini kak? Bagaimana sih perjalanannya? Boleh diceritain silakan?
2: Oh, thank you. banyak sih air mata yang menetes karena LPDP ini. Dua kali gagal dan berhasil di percobaan ketiga. Aku gagal dua kali di tahun 2025 kak. Karena mungkin aku merasa bahwa waktu itu bukan studi tujuan aku, bukan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan buat Nusa Tenggara Timur. Jadi aku ganti strategi dan akhirnya berhasil di tahun 2026 ini. Jadi memang perjuangan cukup berat ya kak ya. Tapi lucunya adalah di batch 1 dan 2 tahun 2025 aku gak memberikan aku memberikan begitu banyak effort tapi gak berhasil. Tapi di giliran 2026 batch 1 ini effortnya berkurang tapi malah berhasil. Baik banget Tuhan Yesus ya.
1: Dia sepertinya Tuhan itu memberikan kamu apa yang kamu minta setelah kamu berpasrah ya sama Tuhan gitu ya.
2: Betul.
1: Kamu udah berserah apapun yang terjadi, akhirnya kamu gak effort yang gimana-gimana, kamu dapat juga gitu ya.
2: Itu gak bener banget.
1: Oke,

0: aku tahu kalau kita harus cari cari pengalaman dulu, punya pengalaman dulu, supaya bisa jadi bukti nih kayak PDP-nya bahwa kita tuh udah berkontribusi kan. Jadi aku kerja dulu selama 2 tahun, setelah itu aku apply tahun 2025 gitu.
1: Oke, nah ini kan kalau gimana ya, kalau mikirnya beda gitu kan. Sebenarnya Kak Doni ini kalau untuk dapat kerja tuh bisa aja, kenapa sih masih ngejar LPDP gitu Kak?
0: It's my dream, it's my dream. Sejak masih di SD juga udah punya harapan besar untuk keluar negeri dan kerjanya bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk kuliah. Aku pernah jadi penerjemah di Turki dan di Vietnam juga kemarin. Tapi vibes-nya beda. Aku pengen kuliah karena aku ingin berkontribusi buat daerah aku berasal, yaitu Nusa Tenggara Timur, terlebih khususnya di Rotendao.
1: Oh, asli Rote ya Kak ya?
0: Betul.
1: Dari namanya aja udah terlihat nih, putra Rote ya. Nah, tapi masih di Kupang domisilinya sekarang atau?
0: Iya Kak, sekarang Kupang, nggak, masih ngajar sekarang sih sampai bulan ini,
1: Oke, itu gimana untuk pekerjaannya setelah mungkin nanti melanjutkan pendidikannya ya Kak ya, di USA nanti pekerjaannya apa kembali lagi nanti bisa dilanjutin atau gimana nih?
0: Itu aku belum tahu ya Kak ya, tapi nanti lihat dulu setelah lulus. Tapi aku bersyukur banget sama Tuhan Kak, sejak satu bulan ini aku kayak ditabrak begitu banyak berkat gitu loh, sampai bingung mau ambil yang mana nih. Jadi aku di sekolah baru aja diminta untuk menjadi kepala sekolah. Di saat yang sama aku juga diminta jadi manajer sertifikasi di sebuah lembaga sertifikasi profesi di Jakarta. Terus di saat yang sama juga aku lolos LPDP. Jadi akhirnya kemarin aku harus merelakan yang di sekolah ini sekarang sama yang menjadi manajer sertifikasi untuk kejar LPDP. Itu Kak. Jadi Tuhan kasih kita tuh berkat yang bikin kita tuh sampai bingung. Kamu ayo pilih yang mana? Kamu kan kemarin minta berkat nih. Ya udah dikasih nih, ambil yang mana? Secara bijak pilihlah. Jadi aku berdoa, aku berkontemplasi, semoga pilihan yang aku pilih ini bukan pilihan yang salah, pilihan yang paling benar. Semuanya gitu sih Kak.
1: Amazing sih. Ini gimana ya kalau wah penting banget pentingnya apa ya, kita sudah berbekal ilmu pengetahuan gitu ya. Ketika kita apa ya mengetuk satu pintu, pintu yang lain terbuka semua gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Gimana tuh perasaannya Kak Doni harus ketika apa ya setelah pasrah gitu kan, setelah berusaha akhirnya kita pasrah sama Tuhan, tapi akhirnya galau kan, ini mau bingung tuh yang mana, itu perasaan Kak Doni gimana, galau beneran galau atau udah tahu nih ah aku bakal pilih ini gitu?
0: Awalnya dilema Kak, dilema pilih yang mana ya, bingung. Tapi karena berdoa tadi, aku merasa dikasih kebijaksanaan sama Tuhan untuk memilih. Dan aku bersyukur banget. Kan kalau aku mau pilih LPDP, kan aku harus izin dulu tuh di atasan, direktur. Yang di LSP, dari BNSP, dan juga dari sekolah. Jadi kan ketika aku izin, mereka merespon dengan sangat baik. Jadi aku memilih untuk LPDP dulu. Untungnya aku, studi aku tuh cuma setahunan. Gitu, jadi nggak lama. Jadi emang galau juga di awal, tapi puji Tuhan aku bisa diberkati dengan LPDP, dengan segala kesempatan yang aku dapat untuk berkontribusi, dan sampai titik ini masih nggak nyangka sih Kak. Masih nggak nyangka aku lolos LPDP. Masih nggak nyangka kan.
1: Oh terharu ya. Oke. Nah, dari mengikuti seleksi LPDP ini, apa sih hal berkesan yang Kak Doni dapatkan gitu?
0: Aku belajar untuk

0: tidak terlalu mengumumkan sebuah rencana sampai rencana itu dapat dipastikan terjadi. Aku waktu batch 1 dan batch 2 2025 kak, aku selalu keluar-keluar, suka minta teman-teman, aku udah terapdp nih. Aku selalu bilang ke dosen, pak aku udah terapdp, ibu aku udah terapdp nih, aku butuh bantuan gitu. Coba ditanyain, aku bilang aku udah terapdp. Lalu kemudian aku selalu gagal. Lalu yang herannya di batch 2, batch 1 ini tahun 2026, sumpah aku gak pernah kasih tahu siapapun, cuma aku dan Tuhan aja yang tahu bahwa aku gak pernah IPDP. Orang tua aku pun gak pernah tahu, dosen aku pun yang aku minta surat rekomendasinya pun gak tahu. Jadi aku pakai surat rekomendasi dia, aku edit surat rekomendasi dia, ganti tanggalnya. Itu kalau udah gak berlaku lagi, gitu. Karena aku gak mau beritahu siapapun. Dan aku belajar ternyata dengan kita tidak mengumumkan sesuatu yang belum pasti terjadi, kesempatan untuk itu semakin terjadi itu semakin besar gitu loh kak. Gitu, bahkan sampai di wawancara pun, setelah wawancara tuh aku sempat nangis lagi di ruang kelas kan, nangis-nangis karena aku merasa bahwa wawancara ketiga itu yang paling buat aku merasa puas. Gitu, karena wawancara pertama kedua itu aku dicecer habis-habisan kak. Jadi aku belajar sih, belajar semakin lebih baik, improve kalau ada ya, improve dari pengalaman sebelumnya, dan everything paid off, semuanya terbayar.
1: Wow, jadi di akhir apa ya, seleksi tahapan terakhir itu kamu merasa puas sampai terharu sama diri kamu sendiri gitu ya?
0: Iya betul kak. Padahal aku nggak pernah ini loh kak, waktu batch 1 terakhir itu aku tes kemarin, aku nggak pernah ada proofread essay aku sama sekali. Bahkan aku aja, bahkan pacar aku pun aku nggak kasih tahu kalau aku dapet EPDP. Gitu, so aku rahasiakan seperti itu.
1: Segitunya luar biasa ya. Ini efek apa ya? Ada trust issue kayak gitu ya?
0: Iya, takut gagal lagi. Ngomong ke orang terus gagal, mendingan tunggu aja. Kalau berhasil, baru orang tahu ya. Lebih bagus daripada biar orang tahu sejak awal kan.
1: Oke, baik. Tapi so far seleksinya berapa lama sih waktu itu kemarin LPDP-nya?
0: Seleksinya itu dari bulan Februari kak, pengumumannya bulan Juni, jadi sekitar 5 bulanan.
1: Oh, 5 bulanan, ini kamu diam-diam aja sampai kamu lulus gitu ya?
0: Iya kak, aku sampai kasih tahu ke kepala sekolah, kepala sekolah sebelumnya, kaget dia. Aku kasih tahu dia kan aku daftar beasiswa lain, aku pernah bilang aku daftar IPDP, padahal yang aku maksud itu IPDP, gitu. Jadi dia pikirnya beasiswa lain, padahal IPDP.
1: Oke, tapi so far nggak ada kendala ya dari selama 5 bulan ini?
0: Nggak ada, suka kalau kendala nggak ada. Paling kendala kecil pas TBS aja sih, karena TBS-nya lebih susah. Tes bakat sekolahnya lebih susah.
1: Oke, itu tes apa kak?
0: Itu tes kayak kemampuan matematika kita, kemampuan logika kita, kayak psikologi kita gitu kak.
1: Oke, namanya tes apa ya tadi?
0: Tes bakat skolastik.
1: Oh, TBS ya, tes bakat skolastik ya.
0: Iya, betul.
1: Itu yang dirasa Doni agak berat ya?
0: Iya, malah dari 3 percobaan aku itu yang paling rendah skor aku tuh yang ketiga ini. Percobaan ketiga ini, tapi masih lulus, masih jauh juga dari passing grade.
1: Oke, dan setelah kamu ikutin semua tahapannya, gimana tuh di titik terakhirnya? Apa kamu ada harapan berapa persen kah gitu, atau kamu udah pasrah gitu aja?
0: Pasrah 100% enggak.
1: Wow,
0: pasrah 100% Tuhan. Jadilah kehendakmu. Jadi emang bener-bener udah lost hope. Tapi kalau berhasil aku tuh yakin bahwa there's always a hope. selalu harapan buat siapapun yang mau berharap dan berusaha gitu.
1: Oke. Jadi berapa lama sih persiapan Doni ya untuk mengikuti LPDP ini ya?
0: Puji Tuhan, karena aku kan udah punya berkas-berkas dari batch sebelumnya kan, Kak. Udah ada. Jadi lengkapi berkasnya tuh gak lama. Palingan seminggu aku kemarin lengkapinnya. Paling yang aku buat baru tuh cuma esainya doang. Esainya tuh cuma 3 hari aku buat. Terus unggah, submit, dan nunggu aja seleksi berikutnya.
1: Jadi emang ini udah dipersiapkan dari tahun sebelumnya gitu ya, Kak ya?
0: Iya, betul, dokumen-dokumennya.
1: Untuk dokumennya. Untuk persiapan materinya sendiri itu Kak Doni mungkin mengulang lagi kah gitu untuk belajar pasti ya?
0: Gini Kak, kalau untuk yang batch 1 2006 ini, percobaan ketiga ini, aku sama sekali nggak belajar Kak.
1: Oke.
0: Aku nggak tulis-tulis. TBS-nya pun aku nggak belajar. Aku belajar TBS-nya tuh gila-gilaan waktu batch 1 dan batch 2 aja.
1: Oke.
0: Nah, batch 3, ke 1 2006 ini, percobaan ketiga, udah merasa lelah, capek, aku nggak belajar sama sekali. Tapi untungnya masih ada nih di otak yang ilmunya. Jadi masih lolos juga, kalian nggak belajar kan.
1: Oke, jadi emang Dodi sudah apa ya, mati-matian belajarnya tuh dari tahun lalu gitu lah. Jadi materinya ya masih udah terbiasa lah dipelajari gitu kan. Oke. Baik. Jadi kira-kira kalau teman-teman yang lagi dengerin nih minta tips dari Kak Doni untuk persiapan mengikuti LPDP, apa sih yang bisa Kak Doni bagiin buat teman-teman gitu?
0: Untuk teman-teman pro 2 yang mungkin lagi persiapan untuk lamar beasiswa LPDP, aku cuma mau bilang pastikan bahwa esai kalian, rencana kontribusi kalian, S2 kalian itu akan bermanfaat buat tempat kalian berasal, entah itu daerah kalian atau buat negara kalian sendiri. Karena LPDP bukan cari orang yang mau kuliah aja, tapi LPDP mau cari orang yang benar-benar bisa memberikan kontribusi. Kalau kalian bisa memberikan kontribusi tanpa harus S2, kenapa harus S2 gitu. Jadi pastikan bahwa kalian kalau mau memberikan kontribusi buat Nusa Tenggara Timur atau daerah manapun, kalian memberikan kontribusi, pastikan bahwa kontribusi itu hanya bisa dilakukan kalau kalian S2 gitu. Dan harus banyak belajar sih Kak, harus banyak belajar. Aku belajar tuh mati-matian banget waktu di batch 1 dan batch 2, dan dari situ belajar semakin lebih baik lagi, supaya semakin improve, entah di essay kita atau di TBS kita, di wawancara kita. Ingat aja sih Kak, jadi diri sendiri, karena LPDP gak suka orang pembohong. Gak suka bohong. Aku pernah dicecar karena aku menjawab pertanyaannya, aku sendiri nggak tahu jawabannya. Itu waktu batch 2 gitu. Jadi mendingan ngomong jujur kalau nggak tahu daripada kalian berusaha menjawab tapi jawabannya salah gitu.
1: Oke.
0: Satu lagi buat teman-teman pro 2, jangan mengumumkan sebuah peristiwa, sebuah rencana sampai kalian udah berhasil dulu.
1: Oke, itu banyak sih ya, beberapa teman yang nggak juga banyak sih, beberapa ya teman-teman pro 2 itu yang kita undang sebagai tamu gitu sih, dari pengalaman ya mungkin ya. Jadi sebaiknya kita merahasiakan apa yang menjadi rencana kita sampai kita berhasil gitu ya.
0: Iya, betul. Karena kadang kalau kita udah umumin duluan, kalau nggak lolos suka, tau kan sekarang mulut-mulut orang kayak gimana, ini udah berhasil tuh, udah berhasil tuh, mereka malah menjatuhkan kita. There's no support.
1: Oke, baik.
0: Kita tambah down kan.
1: Oke, jadi itu apa ya, pelajaran dari yang sudah dialami sama Kak Doni sendiri ya.
0: Betul Kak, betul.
1: Oke, kalau Kak Doni sendiri, apa sih yang memotivasi harus harus LPDP gitu, harus ke luar negeri gitu. Motivasi terbesar tuh apa sih?
0: Jujur ke aku udah apply 4 beasiswa. Bukan hanya LPDP sih, aku ada pernah coba Australia Awards, pernah juga coba Manaki Scholarship yang ke New Zealand, tapi gak lolos semuanya gitu. Lolosnya di LPDP, dan alasan aku termotivasi untuk tetap nih harus S2 nih lewat beasiswa apapun, intinya aku harus S2 karena aku butuh tambahan ilmu. Aku belajar lagi, aku perlu update diri lagi dan mencari pengalaman di tempat yang baru. Jadi kalau aku bisa upgrade diri, aku bisa pulang dan membawa perubahan itu ke daerah tempat aku berasal, Kak. Aku harus bawa perubahan itu. Dan itu aku rencanakan. Cuma karena memang ilmu yang aku dapatkan, aku harus akui belum mumpuni. Aku perlu belajar lagi
1: dengan S2 ini. Gitu, jadi ada rasa haus akan ilmu terus gitu ya, Kak ya?
0: Betul, Kak. Udah kerja aja kita harus belajar terus loh.
1: Iya.
0: Kami jadi gini kan?
1: Betul. Aduh, ini kita-kita yang mulia banget nih, harus jadi guru ya, Kak ya. Tapi terinspirasi dari siapa nih, Kak? Harus jadi guru, apakah orang tua juga guru gitu?
0: Bukan. Papa aku lulusan SMA, paket C. Mama lulus SD pun enggak. Untuk aku satu-satunya anak di keluarga yang pernah menempuh S1 dan yang akan menempuh S2. Jadi emang bukan dari keluarga sih, tapi dari lingkungan. Aku melihat anak-anak di NTT, mereka punya potensi besar, tapi pintu-pintu yang terbuka itu masih sedikit. Jadi aku merasa bahwa inspirasi itu datang karena aku melihat anak-anak di NTT ini tidak perlu perubahan, gitu, Kak.
1: Baik. Nah, ini untuk Wardi LPDP di USA ya. Untuk batch 1 2026 di Vanderbilt University, di Master of Education in Innovative Design and Technology in Education. Kira-kira harapan apa Kakak setelah mungkin nanti menimba ilmu? Ini berangkatnya kapan?
0: Berangkatnya tahun depan, Kak.
1: Oh, tahun depan. Masih banyak waktu ya untuk mempersiapkan diri ke sana. Kira-kira harapan dari beasiswa ini nantinya setelah mengenyam pendidikan, pulang dari sana apa sih yang bakal Kak Doni bawa kira-kira?
0: I have to come back to Nusa Tenggara. Dan aku berharap semua kontribusi yang aku tulis di esai aku akan menjadi nyata. Ada kontribusi-kontribusi yang aku kayaknya nggak bisa spill di sini.
1: Iya. Masih rencana ya.
0: Iya, rencana. Nanti berhasil dulu ya kabar aku umumin ya.
1: Oke. Pokoknya kita doakan. Selama itu rencana baik, kita doakan yang terbaik buat Kakak ya.
0: Amin.
1: Oke. Baik. Pastinya harapannya kuliahnya lancar ya, Kak ya.
0: Amin.
1: Oke. Kalau Kak Doni sendiri, passion lain yang apa ya, selain menjadi seorang guru, apa sih yang mungkin dicita-citakan juga gitu dari passionnya?
0: Apa ya? Masih di bidang pendidikan sih.
1: Oke.
0: Aku pengen jadi pendiri sekolah. Masih dengan pendidikan, mau jadi pendiri sekolah. I want to go to school. I want to hire teachers. Aku mau anak-anak dari manapun dapat bersekolah tanpa memikirkan soal biaya, soal fasilitas. Itu yang aku rasa itu bakal jadi passionku banget. Makanya sekarang ini dipilih jadi kepala sekolah cukup menantang juga ya. Tapi ya itu dia, aku bisa karena emang itu juga passion.
1: Oke, baik. Jadi sekarang udah dipercaya jadi kepala sekolah nih ya, Kak ya?
0: Iya, betul. Di sekolah yang sekarang.
1: Oke.
0: Tapi cuma beberapa bulan, karena kan harus persiapan ke Jakarta untuk pengayaan bahasa kan.
1: Oke, baik. Di mana sekolahnya Kak? Sorry.
0: Di Millennium Montessori School Kupang.
1: Boyan?
0: Millennium Montessori.
1: Oh, Millennium ya. Aku kira di Boyan ya. Millennium Montessori School ya Kak ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, luar biasa sih di usia yang masih muda pasti ini baru 20-an ya Kak umurnya ya.
0: Masih 15 tahun sih Kak.
1: Aku refleksnya. Aduh.
0: Ya, mungkin usianya yang enggak kelihatan tapi mukanya kelihatan 15 tahun kok Kak. Mentok-mentok 17 tahun lah.
1: Aduh, kayak beruntung banget sih gitu kan. Jadi masih muda tapi udah dipercaya jadi kepala sekolah lagi nih Kak. Udah kepala 3 belum sih Kak? Belum ya?
0: Belum Kak. Kan tadi bilang masih 17
1: ya. Itu dia sih, makanya sih bertanya-tanya beneran nih Kak. Serius nih, masih muda sekali nih kan. Udah dipercaya jadi kepala sekolah nih Kak.
0: Iya, Kak.
1: Itu sebenarnya beban gak sih Kak kalau dipercaya jadi kepala sekolah gitu?
0: Pasti beban itu Kak, pasti beban. But I love it. I love it. So why then I take it as a great opportunity.
1: Kapan lagi ya?
0: Nanti sama. Iya.
2: Selama ini
0: pendidikan, aku bakal tetap lakukan.
1: Kesempatan ya kan. Mungkin next time kita nggak tahu apakah bakal ada kesempatan ini lagi, begitu ya kan. Oke, baik. And then mungkin apa lagi sih? Yang terakhir kayaknya motivasi aja deh ya buat teman-teman biar memperkuat semangat mereka nih. Apalagi kita di NTT ya, daerah 3T ya, orang bilang ya. Apa yang ingin dibagikan nih, semangat apa yang ingin dibagikan oleh Kak Doni buat teman-teman kita yang dengerin, silakan.
0: Untuk teman-teman Pro2 di mana pun berada, ingat bahwa education is the most powerful weapon in the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh, paling kuat di dunia. Jadi teman-teman mau bagaimanapun tetap harus belajar. Pendidikan gak harus dari S2, gak harus dari S3, tapi selama teman-teman mau terus belajar, bergabung komunitas itu pun bisa menjadi sumber belajarnya teman-teman. Jadi menurut aku, teman-teman Pro2 ingat untuk selalu upgrade diri. Selalu upgrade diri dan start doing it. Jangan menunda dulu. Start dari sekarang, karena ada pepatah yang bilang waktu terbaik untuk menanam sebuah pohon mungkin 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, bahkan 50 tahun lalu. Tapi waktu terbaik kedua untuk menanam sebuah pohon adalah hari ini. Jadi teman-teman harus start from today. Thank you Kak.
1: Oke. Jadi mulai aja dulu ya hari ini ya Kak ya.
0: Betul.
1: Oke deh, ini dalam banyak sih maknanya Kak Doni yang udah dibagiin ya di obrolan kita hari ini. Semoga mengena juga kerelung hati terdalam teman-teman yang lagi dengerin ya. Oke, kayaknya satu hal yang kita pelajari dari Kak Doni ketika kita pasrah dan apa ya, apa yang kita rencanakan kita kembalikan kepada Tuhan, Tuhan akan mengaturnya dengan indah gitu ya. Jadi tidak perlu kita apa ya merencanakan atau kita membagikan apa yang menjadi rencana kita kepada dunia dulu. Dunia tidak perlu tahu apa yang jadi rencana kita ya Kak ya.
0: Betul.
1: Luar biasa. Jadi emang kadang kita nggak tahu ya apa orang itu bisa menerima apa yang menjadi kebahagiaan kita. Kita kan nggak tahu ya doa orang terhadap kita juga ya Kak ya.
0: Betul.
1: Oke. Pokoknya yang terbaik aja buat Kak Doni, semoga sukses ya melanjutkan studinya di USA, pulang dengan mewujudkan apa yang menjadi impian dan goalsnya untuk NTT yang lebih baik sih. Amin.
0: Mau dibawain jodoh gak Kak dari USA?
1: Aduh, aku udah punya.
0: Ya, mau tambah satu lagi gak?
1: Ah, jangan dong. Bahaya. Oke, boleh kalau misalnya nanti siapa tahu ya kita bisa ada kesempatan traveling ke sana gitu kan. Dapat rezeki, amin. Semoga kita bisa dapat rezeki traveling ke USA juga gitu. Siapa tahu.
0: Amin.
1: Kita juga bisa mengenal budaya di sana gitu kan.
0: Benar kan.
1: Oke deh Kak Doni, terima kasih obrolan yang luar biasa. Sukses terus juga, selamat lanjutin aktivitasnya.
0: Thank you, bye-bye teman-teman.
1: Oke, bye-bye Kak Doni.

0: Bening lagi. Aduh,
1: Udah nih yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif yang

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya langsung
0: terbuka. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store. App Store juga ada. Ayo, buruan!

lagi dengerin Sore Ceria.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Warga Tambua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema kesembuhan ilahi bagi semua orang, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811. Festival Persahabatan 2026.
1: Kasih tanpa diskriminasi, semua ilahi bagi semua orang.

0: Oke, teman Pro 2, tahu enggak sih tidak semua destinasi wisata populer di Indonesia itu dipenuhi keramaian, bukan cuma di Indonesia sih, di dunia ya. Wisata dunia, wisata populer itu tidak selamanya, tidak semua dipenuhi keramaian. Di berbagai penjuru dunia itu masih ada pulau-pulau juga yang menawarkan ketenangan. Alam yang masih terjaga juga masih ada, dan juga pengalaman liburan yang jauh dengan hiruk dari hiruk-pikuk wisata yang ramai itu masih ada. Nah, majalah Perjalanan Travel Plus Leisure memasukkan 3 pulau di Asia Tenggara ke dalam daftar 30 destinasi pulau tersembunyi terbaik di dunia. Ketiganya dinilai menawarkan keindahan alam yang otentik, suasana tenang, serta pengalaman berlibur yang berbeda dari destinasi wisata pada umumnya. Dan menariknya, salah satu pulau yang masuk dalam daftar tersebut berasal dari Indonesia, yakni Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat ya. Nah, karena itu ada 3 pulau di Asia Tenggara yang dinobatkan sebagai destinasi tersembunyi terbaik dunia, mengutip dari VN Express. Yang pertama adalah Con Dayo, Vietnam ya. Terletak di lepas pantai Tenggara Vietnam, kepulauan ini dikenal sebagai salah satu surga tropis yang masih relatif sepi wisatawan. Pulau itu di gugusan pulau terbesar di gugusan ini, Con Son, memiliki tebing granit yang menjulang, pantai berpasir putih serta laut sebening kristal. Pengembangan pariwisata yang masih terbatas membuat ekosistem alam di Con Dao tetap terjaga. Wisatawan bisa menikmati suasana yang tenang sambil menjelajahi pulau menggunakan sepeda motor melalui jalan pesisir yang indah. Beberapa tempat yang bisa dikunjungi antara lain mercusuar bersejarah dari abad ke-19 hingga kawasan alami Dam Tri yang masih sangat asri. Dan tak hanya panorama alam, Con Dao juga terkenal dengan hasil laut segarnya. Berbagai hidangan seafood disajikan dengan cita rasa sederhana yang menonjolkan kesegaran bahan utama. Sementara keramahan masyarakat lokal juga menjadi nilai tambah bagi pengalaman berwisata di pulau ini. Di Indonesia ada Gili Trawangan ya, masuk dalam daftar pulau yang tersembunyi di Asia Tenggara. Pulau kecil di lepas pantai Lombok yang sudah lama dikenal sebagai destinasi favorit pecinta pantai dan aktivitas bawah laut ini, meski populer di kalangan wisatawan, Gili Trawangan tetap mempertahankan pesona santainya. Kafe-kafe di tepi pantai, sekolah selancar, hingga pusat penyelaman terbesar di berbagai sudut pulau menciptakan suasana liburan yang santai tanpa kehilangan nuansa alami. Salah satu keunikan dari Gili Trawangan adalah tidak adanya kendaraan bermotor. Seluruh aktivitas transportasi dilakukan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kidomo, ya, yaitu kereta kuda khas setempat. Aturan ini membuat udara tetap bersih dan suasana pulau terasa lebih tenang. Keindahan pantai, air laut yang jernih, serta kehidupan bawah laut yang kaya menjadikan Gili Trawangan sebagai salah satu destinasi favorit untuk snorkeling maupun menyelam. Yang ketiga adalah Pulau Mabul, Malaysia. Ya, tepatnya di Sabah, Malaysia, Pulau Mabul ini menjadi destinasi berikutnya yang masuk dalam daftar pulau tersembunyi, pulau surga tersembunyi ya, di Asia Tenggara. Pulau kecil ini dikenal luas sebagai salah satu lokasi menyelam terbaik di Asia Tenggara. Perairan di sekitar Mabul menyimpan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, bahkan disebut mampu bersaing dengan sejumlah lokasi diving terbaik di dunia. Penyelam bisa menemukan berbagai spesies unik, mulai dari sea mold, bobtail squid, hingga penpot cuttlefish yang tergolong langka. Kekayaan biota laut yang ada menjadikan Mabul sebagai surga bagi fotografer bawah laut maupun pecinta kehidupan laut. Dan selain menikmati keindahan bawah lautnya, wisatawan juga bisa merasakan suasana pulau yang tenang dengan hamparan pasir putih dan laut berwarna biru kehijauan yang masih alami. Oke, teman Pro 2, kalau kamu udah ke salah satunya mungkin, wah, bersyukur banget ya. Aku bahkan belum pernah ke Gili Trawangan pun ya, semoga suatu saat bisa nih jalan-jalan ke Gili Trawangan ini, teman Pro 2 ya. Oke, tetap di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selanjutnya kamu bakal ditemanin dengan Kak Miki Daka ya, dengan acara yang seru-seru deh di Pro 2 Atambua. So stay cool.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

0: Sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Kamu mendengarkan news update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Polri menargetkan membangun 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG tahun 2026. Dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Bogor, Kapolri Jenderal Polisi Listo Sigit Prabowo mengatakan, hingga bulan Juni 2026, Polri telah membangun sekitar 1.415 SPBG. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib biodiesel 50 atau B50 menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pada bulan ini. Menurut juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, bahwa kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diuji coba di berbagai kendaraan seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2. Timnas sepak bola Meksiko memastikan tempat pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Ekuador dengan skor 2-0 pada pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Meksiko City pagi tadi. Berdasarkan statistik FIFA, Meksiko yang bermain sebagai tuan rumah tampil lebih dominan sejak awal pertandingan dan berhasil unggul 2 gol pada pertandingan tersebut. Hal tersebut tentunya menjadi petaka bagi Ekuador yang harus angkat koper dari turnamen bergengsi di dunia itu. Di babak 16 besar, Meksiko akan melawan pemenang laga Inggris versus Republik Dominik yang baru akan bertanding malam ini. Demikian news update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Produk FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, 99,8 Pro 2 Tempo, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk saudara semua yang masih terus dengarkan Pro 2 Tempo, yang ada di Atambua, yang ada di Malaka, yang ada di Timor Tengah Utara, Keva ya, dan juga yang ada di Alor. And then di malam hari ini, teman Pro 2, ini kita sudah terhubung dengan teman kita. Orangnya baik sekali ya.
1: Ada Elvis Pangka. Nah, Elvis ini adalah terbaik kedua putra Duta Bahasa NTT 2024. Ya, dan saya langsung saja yang menyapa narasumber kita. Kamu ini kan Duta Bahasa. Nah, sebelum ke inti daripada perbincangan kita, mungkin sedikit kaitan dengan keikutsertaan kamu kemarin di Duta Bahasa itu seperti apa, dan akhirnya bisa meraih juara juga sebagai terbaik dua putra, Elvis.
2: Oh ya, baik. Duta Bahasa itu kemarin, menurut saya itu Duta Bahasa memberikan kenangan yang indah ya, Kak.
0: Wow.
2: Jadi Duta Bahasa ada seleksinya tingkat regional, seleksi-seleksi, ada interview, ada tes psikologi, pokoknya tes ilmu kebahasaan dan lain-lain sampai membuat esai. Nah, kalau sudah lolos itu semua, baru kita masuk ke 60 besar. Kalau 60 besar, Kak, ada tes lagi untuk bisa masuk ke 30 besar. Jadi 30 besar dari setiap daerah ini yang akan mengikuti karantina offline di Kupang atau yang lolos ke tahap selanjutnya. Okay. Gitu. Nah, perhitungan waktu itu saya melewati semua prosesnya, the many silent night yang kayak malam-malam yang kayak saya diam di tempat tidur belajar yang kayak gitu-gitu, melewati itu semua dan perhitungan akhirnya sampai ke tahap 30 besar. Nah, 30 besar ini itu berlomba dengan anak-anak hebat dari banyak daerah di Atami, di NTT, ada dari Kupang, ada Rote, Suba, dan lain-lain. Jadi puji Tuhan masuk ke 10 besar. Setelah 10 besar waktu itu masuk ke top 5 dan puji Tuhan masuk ke ini, first runner up itu lombanya kemarin.
0: Wow.
2: Jadi ada rangkaian yang dilalui cukup panjang.
1: Okay, baik ya. Nah, apa yang sebenarnya menjadi alasan kamu, alasan terbesar kamu dalam mengikuti ajang lomba Duta Bahasa kemarin?
2: Kalau yang Duta Bahasa sih, Kak, itu lahir dari motivasinya lahir dari apa yang saya alami sendiri kan Duta Bahasa. Nah, saya melihat nih, saya punya bahasa Manggarai di sini, anak-anak muda sudah jarang menggunakannya, di mana mereka menggunakan bahasa slang, bahasa gaul, atau bahasa Manggarai yang kecampur bahasa Indonesia dan lain-lain. Jadi eksistensi bahasa Manggarai itu menurut saya terancam. Nah, saya menyadari hal itu semua. Saya sempat mau buat tulisan, buat essay tentang itu semua. Namun saya melihat suatu kesempatan melalui sebuah poster gitu, ada pemilihan Duta Bahasa. Nah, searchlah apa itu Duta Bahasa. Nah, ternyata Duta Bahasa itu adalah pelopor bahasa, orang yang menjalankan sejahtera bangun bahasa. Sejahtera bangun bahasa itu yang mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, saya lihat melestarikan bahasa daerah. Wah, ini sesuai ini dengan apa yang saya menjadi keinginan saya. Baiklah, kita ikut ini. Setidaknya dalam perjalanan perkuliahan saya memiliki pengalaman tentunya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk mencari pengalaman. Nah, sempat tidak pede sebelumnya karena saya berpikir bahwa kayaknya ini lomba Duta Bahasa ini kayak lomba pageant gitu yang kayak catwalk dan lain. Namun iya, saya sempat bilang ke dokter saya, halo Pak, am I look good? Saya bilang, kenapa? Saya tidak yakin untuk bisa mengikuti ajang Duta Bahasa ini. Terus Pak dosen saya bilang, yes you are. Terus dia bilang, go register. Beliau menyuruh saya mendaftar gitu. Mendaftar dan ya, puji Tuhan segala proses segala prosesnya dibimbing sama satunya dosen. Jadi itu sih Kak, lahir dari motivasi saya dan keinginan saya akan bahasa daerah, khususnya bahasa Manggarai.
1: Oh gitu ya. Nah, seberapa penting bahasa daerah ini menurut kamu, Elvis?
2: Oke, baik. Jadi bahasa daerah itu jati dirinya kita. Bahasa daerah itu, kalau tanpa bahasa daerah itu kita tidak tahu kita ini orang mana. Jadi bahasa daerah itu jati diri yang tidak bisa terpisahkan. Jadi dia itu melekat di dalam diri kita. Jadi jika kita tidak menggunakan bahasa daerah, maka jati diri kita pun hilang gitu. Saya dikatakan orang Manggarai ketika saya bisa berbahasa Manggarai.
0: Yep.
2: Nah, ketika saya tidak bisa bahasa Manggarai, maka diragukan keberadaan saya sebagai orang Manggarai. Jadi saya dan bahasa itu, atau kita dengan bahasa daerah itu melekat. Gitu.
1: Oke, okay, mantap ya. Menurut kamu untuk saat ini apa yang harus kita lakukan agar anak-anak muda sekarang mau belajar bahasa daerah mereka?
2: Ya benar kak. Jadi ya seperti yang kakak bilang, banyak anak muda yang bilang sekarang itu bahasa daerah itu kuno atau itu bahasa yang kurang jauh lagi dan lain-lain. Namun mereka perlu tahu penting betapa pentingnya bahasa daerah itu bagi kita gitu. Jadi caranya supaya anak-anak muda kembali menggunakan bahasa daerah atau tidak malu atau bangga menggunakan bahasa daerah, ya belajar. Caranya misalnya kan di tempat daerah, di daerah kita masing-masing tentunya ada yang namanya, kalau di kota ya kak, kalau di kota mungkin kita jarang menemukan orang-orang yang berbahasa daerah gitu. Nah di kota sekarang sih ada sanggar-sanggar, kayak misalkan saya contoh di kota Rusteng. Nah banyak anak-anak muda memang yang lebih mengutamakan bahasa Indonesia, dan itu sebenarnya tidak apa, tapi tidak boleh mengabaikan bahasa daerah. Nah untuk bisa belajar bahasa daerah untuk anak-anak perkotaan yang memang agak susah, tapi itu ketolong sama sanggar-sanggar. Ada beberapa sanggar-sanggar yang mana di sana kita bisa belajar bahasa daerah gitu. Nah kalau misalkan bukan di kota, untuk anak-anak yang di daerah itu jangan malu belajar, karena di daerah tentunya juga ada ketua-ketua adat yang atau orang tua kita sendiri yang tentunya masih menggunakan bahasa daerah gitu. Cara belajarnya apa? Dengan belajar bahasa daerah, terus biasakan untuk menggunakannya, dan ya tidak apa-apa, tidak boleh malu untuk menggunakannya di depan umum gitu.

0: Ya, kira-kira kalau menurut kamu sendiri nih ya, pelajaran bahasa daerah ini penting tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran di sekolah?
1: Bahasa daerah, pas saya SD dulu ada yang namanya pelajaran muatan lokal, yang dimana kita di sana belajar bahasa daerah, dan menurut saya itu top marko, top banget, keren, karena bahasa daerah ini kan bahasa tulisan itu kak, jadi tidak ada bukunya untuk kita bisa belajar, jadi kita belajar dari orang-orang di sekitar kita, dari keluarga, dari teman dan lain-lain. Dan ketika bahasa daerah diajarkan di sekolah, dan ternyata banyak memang hal yang atau kata-kata yang memang kita tidak dapat dari orang sekitar kita, tapi kita dapat dari teori-teori yang diberikan oleh guru-guru gitu. Nah, di dunia zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran bahasa daerah di sekolah.
0: Iya.
1: Ya, anak-anak sekarang kesulitan untuk mencari tempat di mana mereka harus belajar bahasa daerah.
0: Betul.
1: Nah, itu yang menjadi kemungkinan di zaman sekarang, di mana anak-anak tidak memiliki tempat untuk mereka bisa belajar bahasa daerah. Padahal kalau di sekolah-sekolah ada pelajaran bahasa daerah, anak-anak tentunya bisa praktik untuk menggunakannya, ataupun setidaknya mengetahui pentingnya bahasa daerah tersebut. Jadi menurut saya kak, pelajaran bahasa daerah di sekolah itu sangat-sangat penting supaya jati diri kita atau bahasa daerah kita itu terus terlestarikan atau tidak hilang di telan zaman.
0: Yang terakhir Ervis, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi anak-anak muda agar tetap melestarikan bahasa daerah? Silahkan.
1: Iya, jadi untuk teman-teman luar sana, tidak boleh malu menggunakan bahasa daerah. Oke?
0: Okay.
1: Jadi bahasa daerah kita itu adalah harta yang tidak ternilai. Jadi itu adalah harta yang diwariskan oleh nenek moyang dari atas sampai kita saat ini. Jadi tugasnya kita untuk melestarikannya, bukan untuk mengabaikannya. Jadi bahasa daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari kita punya kehidupan. Lestarikan dan jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah.
0: Oke, baik. Terima kasih Ervis Pangka untuk waktunya pagi ini sudah berbagi di RI. Semoga ini bisa menjadi

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ya, 99,8 Pro 2 Tembok, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 58 menit lepas dari pukul 19. Itu berarti bahwa nanti di pukul 20 kita bakal gabung dengan Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti Music Live Chat, siaran berjaringan nasional yang dirilis sama Pro 2 se-Indonesia. Malam hari ini ada siapa di sana? Saya sendiri belum tahu. Ya, jadi biar kalian penasaran deh ya, siapa yang akan berbagi malam hari ini di MLC Pentangin Terus Pro 2 Tambua atau Pro 2 di kota kamu. Kita sambil menunggu ya MLC malam hari ini.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. Sembilan koma delapan Pro 2 FM teman.

0: Wah, kenapa? Mike ketel.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga nggak komplit, maaf ya.
0: It's okay, nggak apa-apa dong yang tentu ya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh, guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil.
1: Anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya, Bang.
2: Udah nikah.
0: Bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman
1: Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
0: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre Ladiloket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah gitu.
0: Dengan konsep yang beda ya.
1: Disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi enggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Ya, betul. Ya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: satu kakak, kita kan satu kata, kartu keluarga.
0: Oh iya udah satu kakak.
1: Seru, seru, seru.
0: Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak, jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage. Betul. Makan bareng gitu.
0: Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu, cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya benar.
0: Wow, oke.
1: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain kita bisa berjanjian.
0: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif, ya. Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
0: Betul.
1: Dan yang sekarang kayaknya emang bebas sudah. Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang

0: ya gitu, misalnya di Instagram atau di TikTok, itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu, jadi
1: viral duluan ya,
0: gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya, dulu kita bilangnya video klip,
2: video klip
1: kan ada biayanya segala macam, sekarang pakai handphone,
2: edit
1: sendiri,
0: upload sendiri,
1: betul.
2: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya, dan langsung rame itu ketika diupload.
0: Iya
2: kan, benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
0: Selamat birthday.
2: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Bro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
2: Metal
1: apa?
2: Versus Dugem. Yoki bro, gue anak metal bro.
1: Tanpa metal.
2: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: kebagian yang metal.
1: Kebagian metal.
0: Yosi dan gue mau kebagian metal dan ini berdua anak duga.
1: Anak duga.
2: Apa dulu apa parfum on masih ada sih kita bertiga.
1: Tiga. Oh ya benar. Dugem. Bahasanya lawas ya dugem ya.
2: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
1: Iya, sekarang enggak bilang dugem. Iya benar.
2: Apa ya kalau sekarang anak sekarang
1: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe. Kayak aja gitu.
1: Kafe-kafe aja. Bener.
2: Party.
1: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright, tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu yeah, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
0: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan itu jadi naik kelas.
1: Yes.
0: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
1: Terutama
2: kalau beberapa hits, mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tuh ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
1: Betul.
3: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada. Awas anjing galak judulnya.
1: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
0: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
1: Oke.
0: Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet tet. Allah atau apa kan?
2: Itu lagu yang standar lah.
0: Happy birthday to you, gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih, gitu loh? Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi. Guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir. Judulnya belum tahu tuh, akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
1: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya gitu pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
1: Iya sih, benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya. Nanti pasti keluar
1: semua
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
1: Bener.
0: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak. Sini buatan.
1: Oke.
0: Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
1: Bener. Bener. Oh menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
0: Ya di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
0: Karena tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
1: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi beri juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday.
1: Nah, iya kan? Iya, makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
0: Ini kalau zaman muda dulu. Ini kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
1: Ah iya sih bener ya. Siapa sih yang masih inget ya.

0: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Mak okay. Itu ini kan sesuai zaman ya.
1: Benar benar.
0: Lebih
1: ke gini.
0: Aduh raktir orang.
1: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
0: Wah boncos nih.
1: Udah. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
1: Iya sih, benar sih.
2: Ya kan apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado gitu kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun kan, karena selalu setiap tahun ya.
1: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain bener-bener satu-satu dan aku aminin satu-satu gitu karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
1: Benar.
0: Nah, di saat waktu muda itu kayak hebat
2: aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
0: Yang ini sehat apa sih
1: panjang umur.
0: Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
1: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
0: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Ini nggak ada kue. Bisa ditiup.
0: Iya, kita rekam. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
1: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
1: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul ya. Wow. Oke. Okay. Ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
0: Ada.
1: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi dulu, selamat deh, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday, jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, senang.
0: Besar.
2: Senang, ya. Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Oh, iya. Selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes,
2: ya.
0: Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
2: Yes. Ya,
4: udah biasa.
2: Kita tuh walaupun 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
4: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
4: Wish.
0: Yes,
4: sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
4: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar.
4: Gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single selain Selamat Birthday. Sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya Wisnya ya, di 30 tahun ini terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir aduh
4: cari ngetop atau apalagi aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
4: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
4: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmati konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
4: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan ya.
0: Wih.
4: Ayo dong.
0: Seru.
4: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia ya. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Tomop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
4: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
4: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
1: Dan betul, harapan yang terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tennis Court Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com. Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
4: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
1: Selamat Birthday.
0: Bisa
1: Selamat
0: ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Ada, yes. Ada.
0: Udah ya. Udah MV-nya. Ada ya. Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop,
1: terima sukses kasih. Selalu. Thank you banget.
0: Thank you.
1: Terima kasih.
0: Thank you banget ya. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin, siap.
0: Amin. Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop.
1: Yes,
0: ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
4: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
2: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
2: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
1: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
2: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
1: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya, Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita, silakan saja. Tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Setuju, Pak.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Pak, Ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, Bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
4: Setuju, Pak.
3: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Coba lihat, kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
1: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
2: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
1: Hebatlah kades kita. Lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
0: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
0: Bercanda, Pak.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

malam. Jangan galau malam-malam.

menunggu partisipasi teman-teman yang ingin gabung di acara ini, silahkan ya, boleh request lagu atau boleh memberikan tanggapan ya. Saya menyambung tadi yang di MLC ya, soal Project Pop. Nah, saya pengen tahu kalau kamu tuh dengar Project Pop ini, khususnya milenial ya. Ya, kamu tuh dengar project lagunya Project Pop itu sejak tahun berapa, dan itu saat itu kamu lagi di SD kah, SMP kah, SMA kah, atau saat itu kamu lagi di mana tuh? Nah, silakan bisa berbagi malam hari ini teman Pro 2, saya tunggu partisipasinya sambil lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan ke ruang dengar teman-teman semuanya. Yang ingin request juga saya tunggu partisipasinya ya. Tetap bersama kami di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih, Yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang...
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Ya, 99,8 peralatan buat teman terbaik. Kamu kita sudah di penghujung daripada jaga malam kali ini ya. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro 2 Atambua. Dan setelah ini nanti di pukul 23 kami bakal hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat malam di Just More Music, kurang lebih selama 1 jam nanti ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih sibuk dengan aktivitasnya, selamat malam, semoga Pro 2 selalu menjadi teman dalam setiap aktivitas kamu ya. Khususnya bagi yang sementara ini mungkin bertugas di pos-pos perbatasan ya, atau mungkin lagi lembur, selamat malam untuk kamu semuanya, semoga terhibur. Kita jalan Just More Music ya, teman Pro 2, dan tentunya kita akan ketemu lagi di Jaga Malam edisi penyiaran berikutnya. Tetap bersama kami di 99,8 Pro 2 Atambua.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Yah, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

FM.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki akan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Kamis 2 Juli 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

the jam lagu non-stop di Just Music.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob budaya ngaret.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, serta kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita

baik buruknya seseorang di mata manusia, tetapi juga menjadi salah satu sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang, godaan untuk tidak jujur semakin besar. Ada yang berbohong demi memperoleh keuntungan, menyontek agar mendapatkan nilai tinggi, memalsukan data demi kepentingan pribadi, bahkan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Padahal setiap ucapan dan perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Ayat ini mengingatkan kita bahwa orang yang beriman harus selalu memilih jalan kejujuran. Kejujuran bukan hanya sebuah pilihan, tetapi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam bersikap jujur. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, masyarakat Mekah telah memberikan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar itu tidak diberikan karena kekayaan atau kedudukan beliau, melainkan karena akhlak beliau yang selalu jujur dan menjaga amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berkata jujur, karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Sebaliknya, kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka." Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kejujuran yang kita lakukan, sekecil apapun, merupakan jalan menuju kebaikan. Sebaliknya, kebohongan yang dianggap sepele bisa menjadi awal dari dosa-dosa berikutnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita melihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang yang berkata jujur akan menjelaskan kondisi barang apa adanya, mungkin keuntungan yang diperoleh hari itu tidak terlalu besar, tetapi pelanggan akan kembali karena percaya. Seorang pelajar yang jujur tidak akan menyontek ketika ujian. Walaupun nilainya mungkin tidak sempurna, ia memperoleh ilmu, pengalaman, dan harga diri yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Seorang pegawai yang jujur akan bekerja sesuai amanah yang diberikan. Ia tidak menyalahgunakan waktu, jabatan, ataupun fasilitas yang dipercayakan kepadanya. Begitu pula dalam keluarga, anak yang jujur kepada orang tua akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan. Suami dan istri yang saling jujur akan membangun rumah tangga yang harmonis. Kejujuran menjadi pondasi bagi hubungan yang penuh kasih sayang dan saling menghormati. Para pendengar yang berbahagia, ada kalanya kejujuran terasa berat. Mengakui kesalahan memang tidak mudah. Berkata apa adanya terkadang membuat kita harus menerima konsekuensi. Namun, percayalah bahwa kejujuran akan membawa ketenangan hati. Sebaliknya, kebohongan hanya akan menimbulkan rasa takut, cemas, dan hilangnya kepercayaan. Sekali seseorang dikenal sebagai pembohong, sangat sulit baginya untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang lain.
Oleh karena itu, marilah kita

Biasakan diri untuk berkata benar, menepati janji, menjaga amanah, serta menyampaikan informasi yang benar. Di era media sosial saat ini, kejujuran juga berarti tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Pastikan informasi yang kita bagikan membawa manfaat, bukan menimbulkan fitnah atau perpecahan. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri ceramah ini, marilah kita renungkan satu pesan sederhana. Kejujuran mungkin tidak selalu membuat jalan hidup menjadi mudah, tetapi kejujuran akan membuat hidup menjadi lebih tenang, penuh keberkahan, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kebohongan mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi pada akhirnya hanya akan membawa kerugian dan penyesalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba yang selalu menjaga lisan, menjaga amanah, serta istiqomah dalam berkata dan berbuat jujur. Mari kita tutup ceramah ini dengan berdoa. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami sifat jujur. Jadikanlah lisan kami selalu berkata benar. Kuatkan kami untuk menjaga amanah dan jauhkan kami dari sifat dusta serta segala bentuk kebohongan. Ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk terus memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Oke, 99,82 Tambuan, teman terbaik kamu. Iya, di Spada Pro 2 FM kita jumpa lagi bareng sama Rara pagi ini. Oke, teman Pro 2, kalau kamu sekarang masih umur 20 tahun tapi kamu udah beruban. Nah, jangan buru-buru panik gitu ya. Itu berarti bukan berarti penuaan dini ini, teman Pro 2. Jadi jangan buru-buru ambil kesimpulan. Kalau umur 20 kamu udah beruban, itu kamu udah penuaan dini. Jadi uban itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, apalagi berkaitan dengan pertambahan usia. Sebagian orang menemukan uban mulai pertengahan usia 30-an. Akan tetapi sebagian lain sudah menemukan helai-helai rambut yang memutih di usia 20-an, bahkan di akhir masa remaja. Nah, praktisi kesehatan perempuan Kirtley Jones berkata beberapa helai uban masih terbilang normal saat ditemukan pada usia akhir 20-an atau awal 30-an. Dan dilansir dari laman Healthcare University of Utah, kemunculan uban bisa dibilang prematur di sebelum usia 20 tahun. Meski uban terbilang normal di usia 20 tahun, tapi sebenarnya kita bisa mengecek penyebabnya ya terlebih dahulu. Yang pertama adalah faktor genetik ya. Uban di usia 20-an ini bisa dipengaruhi faktor genetik. Dokter kulit Mona Gohara berkata, jika orang tua atau kakek nenek beruban lebih awal, maka kita juga bisa mengalaminya. Warna rambut ini ditentukan oleh jumlah dan kombinasi melanin ya. Kondisi ini telah ditentukan oleh kode genetik. Produksi melanin menurun seiring waktu sehingga lebih sedikit pigmen membuat rambut memutih. Yang kedua, stres ya. Sebagian orang meyakini stres ini berkontribusi pada kemunculan uban. Melansir dari Health, studi pada hewan di tahun 2020 membuktikan bahwa tikus kehilangan sel punca penghasil melanin yang disebut melanosit akibat stres. Namun belum ada riset yang mengonfirmasi kondisi serupa pada manusia. Yang ketiga, kekurangan vitamin atau mineral ya. Uban usia 20-an tahun itu sebenarnya bisa jadi kamu kekurangan vitamin atau mineral ya. Kekurangan kalsium, tembaga, ferritin, folat, zat besi, selenium, vitamin B12 dan seng ini bisa menyebabkan rambut beruban. Selain itu, kekurangan protein juga bisa membuat rambut kehilangan pigmennya. Yang berikut adalah merokok. Melansir dari Cosmopolitan, merokok bisa memengaruhi cara kerja DNA ya. Merokok membuat seseorang 2,5 kali lebih mungkin cepat beruban. Dan yang berikut adalah kondisi kesehatan ya. Uban usia 20 tahun tidak selalu penuaan dini. Hal ini bisa disebabkan kondisi kesehatan tertentu. Penderita alopecia areata atau rambut rontok akan menemukan uban pada bercak kulit kepala. Kemudian pada orang dengan vitiligo, rambut bisa berubah menjadi putih. Gohara ya, sang sang ahli nih menemukan bahwa mengatakan bahwa ya uban bisa ditemukan pada orang dengan masalah tiroid. Jadi kalau punya gangguan tiroid ya teman Pro 2, bisa jadi rambut kamu beruban lebih dini gitu dibanding usia kamu yang baru 20-an. Oke, ya semoga bermanfaat aja ya informasi ini teman Pro 2. Jadi kalau misalnya rambut kamu mulai beruban saat ini usia baru 20-an, jangan panik dulu ya, karena banyak faktor gitu yang menyebabkan ubanmu itu tumbuh lebih awal ya teman Pro 2. Oke, semoga kita sehat selalu aja deh teman Pro 2 ya. Tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.